Bacain WhatsApp lagi teman berdua ya, yang sudah masuk di pagi hari ini dari Zulia. Spada Pro 2, selamat pagi. Yoi, selamat pagi juga Zulia. Izin request remuk Anggi Carvalho. Baru aja udah aku puterin ya. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Amin, kamu juga ya Zulia ya. Pokoknya salam buat teman-teman di Jakarta, keluarga di Jakarta, buat RRI Pro 2 Jakarta ya. Salam ya dari Solo ya. Kapan nih kita kumpul nih ya? Kumpul di mana ya? Siapa yang mau jadi tuan rumah teman Pro 2? Quotes hari ini. Selalu awali hari dengan doa. Ah, itu. That's the point teman Pro 2. Thank you so much ya Zulia. Quotes hari ini, semoga kamu selalu semangat ya dan selalu diberi kelancaran juga apapun kegiatan aktivitas yang kamu jalani di setiap harinya. Kamu juga teman berdua ya, lanjut lagi dari Catur. Oh, ini tadi pas update-update info ya tentang kartu SIM baru teman berdua ya, pakai face recognition. Saya pastinya akan sukarela Bray untuk mencoba ya nantinya ya face recognition di SIM baru gitu. Aku semangat banget, aku excited banget. Thank you so much ya Catur ya. Udah selalu semangat gitu dalam dalam ini apa? Aduh, ada stikernya lagi ya. Dalam menjalani ini hari ya. Aduh, kok gak jadi kemana-mana sih? Thank you ya bro ya. Kamu juga boleh ya nanti sukarela teman bro dua ya. Cobain face recognition-nya nanti tanggal 1 Juli 2026. Lanjut lagi dari Yoyo. Spada Bang JJ absen Bang. Masuk Yoyok siap. Terima kasih absen masuk ya. Diterima teman berdua buat yang mau absen-absen hadir ya. Kirim-kirim salam boleh langsung aja ke WhatsApp 081327866966. Masih aku temenin. Masih lama, masih sampai jam 10.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Liverpool teman bro 2 resmi mengumumkan Ibrahima Konate akan meninggalkan klub sebagai pemain bebas ya atau free agent teman bro 2 setelah kontraknya berakhir. Bek timnas Perancis tersebut menjadi pemain kunci di lini belakang The Reds sejak bergabung di tahun 2021 ya, dilansir dari rri.co.id. Secara total, Ibrahima Konate teman berdua tampil 183 laga bersama Merseyside Red dan turut membawa klub menjuarai Premier League musim 2024-2025. Dan pemain berusia 27 tahun itu teman berdua pindah dari RB Leipzig ya 5 tahun lalu dengan transfer senilai 36 juta pound. Sudah bisakah disebut legend ya teman berdua ya? Dan Konate mengakui bersama Liverpool dirinya telah menjalani berbagai momen dalam suka maupun duka. Ya 5 tahun sih kalau dengan prestasi yang sudah didapat ya teman pro 2 ya, kayaknya udah bisa disebut legend ya. Dan Konate kan kayaknya juga tampil selalu konsisten gak sih setiap musimnya? Ya adalah cedera-cedera gitu. Gimana nih tim Eropa, siapakah yang mau ya? Kayaknya yang mau kayaknya banyak deh ya. Kita tunggu saja kemanakah Ibrahima Konate ya. Kayaknya ke Real Madrid asik sih. Nanti sama Trent kan ya, kan ketemu lagi kan. Jadi Trent bisa leluasa gitu. Ada yang nge-backup ya Konate ini sama kayak di Liverpool. Semoga ya. Harapan fans Madrid. Guys, informasi selengkapnya teman berdua kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 07.30 teman Pro 2, saatnya update informasi cuaca pagi hari ini.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Pagi hari ini teman Pro 2 ya, langsung dari website bmkg.go.id, Kota Surakarta diperkirakan cerah di suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 sampai 78%. Dari Kota Surakarta kita geser, berpindah teman Pro 2 ke Sragen ya, diperkirakan cerah di suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 sampai 82%. Dari Sragen kita geser ke Sukoharjo, diperkirakan cerah juga teman Pro 2 di suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 sampai 82%. Kita ke Karanganyar, diperkirakan hujan ringan di suhu 22 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 sampai 87%. Kita berpindah lagi teman Pro 2 ya. Agak jauh dikit ya. Oh, jauh dikit. Ngulon ya. Kita ke Klaten, diperkirakan berawan ya. Udah belum sih Klaten? Belum ya? Oh, udah belum sih Klaten? Udah belum sih? Oh, belum kan tadi kan ya. Klaten ya, diperkirakan berawan di suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 83. persen. Terakhir Boyolali teman Pro 2 ya, diperkirakan cerah di suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 sampai 80%.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Info lalu lintas Pro 2, teman Pro 2 ya. 7.45 sekarang dan sudah terhubung dengan rekan Bagus dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bagus.
2: Pagi kembali Kak Cici.
1: Pagi kembali, monggo silahkan laporannya rekan Bagus.
2: Pagi pendengar Pro 2 FM di pagi hari ini kita laporkan untuk pantauan lalu lintas di ruangan Sisirum atau dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta di pagi hari ini di pintu masuk sisi selatan, sisi barat itu Makam Haji dari underpass yang mau masuk ke Kota Surakarta terpantau ramai, maupun sebaliknya yang dari timur mau keluar ke Kota Surakarta juga terpantau ramai lancar, maupun di Jalan Joko Tingkir dari selatan atau dari lapangan sepak bola Makam Haji juga terpantau ramai lancar, maupun dari Jalan Transisto. Dan kita bergeser sisi timur Jungke dari Agus Salim, maupun dari Rajiman sisi timur maupun barat juga terpantau ramai lancar. Dan bergeser di Pasar Kembang dari Perintis Kemerdekaan dari utara ya, dari utara Perintis Kemerdekaan juga ramai, maupun Rajiman dari Jungke maupun dari Baron. Dan kita bergeser Simpang Baron, baik dari Dr. Wahidin maupun Jalan Batik Keris ya, yang ke selatan, maupun Dr. Wahidin yang ke utara yang mau arah ke Gendengan, juga terpantau ramai lancar, maupun Bundaran Baron, juga dari Jalan Bayangkara sisi utara maupun selatan juga terpantau ramai lancar. Kita geser sisi selatan di Simpang Veteran atau di jalan di Simpang Tipes, Jalan Veteran maupun Bayangkara juga ramai lancar, Bundaran Tipes atau Bundaran Patung Tembak Tipes juga terpantau lalin ramai lancar dari sisi barat maupun timur, maupun sisi selatan Jalan Ongko Wongso yang mau ke arah Pasar Kembang. Dan bisa bergeser di Seraten, ini juga terpantau lancar ini, dari baik dari Gatot Subroto maupun sisi selatan atau ke barat timur, Gemblekan dari Ya Sudarso dari Dawung maupun dari Nonongan juga ramai lancar. Dan kita ke selatan lagi di Simpang Dawung yang mau masuk ke Kota Surakarta dari Solo Baru juga ramai lancar, maupun di Patimura juga ramai nih Kak. Kemudian Kak Cici yang bisa kita sampaikan pada pendengar Pro 2 di pagi hari ini, taati rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib lalu lintas sesuai budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Bagus. Terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Pukul 8 lebih 3 menit teman Pro 2, saatnya update informasi lowongan pekerjaan dulu ya, langsung dari website dan Instagram di Disnaker Kota Surakarta.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja?

0: Dari Instagram di Snaker Kota Surakarta, teman bro dua ya. Ini banyak banget informasi lowongan pekerjaan yang bisa kamu akses pastinya. Kamu langsung aja cek di Instagram. Aku akan bacain beberapa. Ada dari PT JS Corp Boyolali Indonesia. Yang pertama ya, ini industri manufaktur yang memproduksi tas dan dompet wanita yang berbahan kulit. Yang berlokasi di Boyolali, yang membuka kesempatan bergabung untuk posisi-posisi strategis. Ada salah satunya chief produksi, teman bro dua ya, dengan kualifikasi berpendidikan D3, D4, S1, berpengalaman chief produksi pabrik tas, garment, sepatu di atas 5 tahun. ASAP, as soon as possible ya, teman bro dua ya. Langsung aja kamu apply di sini, kamu langsung cek di Instagram di Snaker Kota Surakarta. Dari PT JS Corp Boyolali Indonesia, lanjut lagi ke mana ya informasi lokernya ya. Dari PT Swakarya Insan Mandiri atau SIM Group, yang telah dipercaya oleh puluhan perusahaan dari berbagai industri dalam memberikan jasa alih daya atau outsourcing management, membuka sales officer, teman bro dua ya. Untuk Yogyakarta dan Solo, kualifikasi pendidikan minimal D3 atau sederajat semua jurusan. Diutamakan memiliki pengalaman di bidang marketing dan perbankan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, berpenampilan profesional, bersedia ditempatkan di unit kerja BRI Finance. Penempatan disesuaikan dengan domisili pelamar dan kebutuhan perusahaan. Langsung aja kamu cek teman pro 2 di Instagram @disnaker_kota_surakarta, karena banyak banget dan gak mungkin aku kasih tahu dan bacain satu-satu ya. Semalaman siaran gak selesai nanti ya teman pro 2 ya. Jangan kemana-mana, di sini aja habis ini kita mengadukan lagu battle song today teman pro 2. Yang mau dibattlekan lagunya, bray, battlein lagu ini dong, boleh apapun itu, langsung aja ke WhatsApp ya.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

Kita buat menyenangkan pagi hari ini teman berdua ya. Kita ke battle song pagi hari ini. Hari Selasa teman berdua ya. Kita battlekan dua musisi ya, dua band Indonesia teman berdua. It's supposed to be balance ya. Seharusnya seimbang teman berdua. Takut deh kalau enggak imbang gini teman berdua ya. Harusnya sih seimbang ya. Lagu yang pertama yang akan dibattlekan di pagi hari ini ada Sialan dari Adrian Khalif featuring sama Juicy Lucy.

0: Ini kayaknya lagu galau banget ya teman berdua ya. Semoga kamu tidak pernah relate dengan lagu ini karena sialan. Sedih banget lagunya. Asik.
1: Tempat untuknya.
0: Katakan

Sialan dari Adrian Khalif featuring Juicy Luisi Temampro 2, kita adukan dengan pembaca nasib.

Langsung ya ke WhatsApp 081327866966 pagi hari ini battle songnya Sialan Coming From Antrian Khalif featuring Juicy Lucy Against Tarot Coming From Fizz. Ditunggu teman berdua ya, nanti kita hitung bareng-bareng.

0: Jadilah dirimu sendiri, karena hidup terlalu singkat untuk menjadi orang lain. Dari film Step Up to the Streets.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Yuritz Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Udah banyak banget WhatsApp yang masuk voting di Battle Song pagi hari ini teman berdua. Tapi seperti biasa ada yang voting, ada yang request juga. Mau bacain yang request dulu ya, dari Ninda. Pagi Bray, yoi pagi Ninda. Request lagunya idolaku Selena Grace, Sumpah Mati ya, ditunggu. Terima kasih. Oke, siap ditunggu ya request lagunya ya Ninda ya. Nanti aku puterin di playlist Pro 2 Surakarta sebelum ke Battle Song nanti ya, sebelum kita hitung Battle Song teman Pro 2. Lanjut lagi dari Anissa Putri, nomor baru nih. Halo Bray, request to the Bone Pamungkas dong ya. Oke, boleh, semoga nanti diputar tanggal 11 Juli di Solo. Pamungkas 11 Juli ke Solo ya? Di acara apa sih teman Pro 2? Serius kah? Yang udah pernah nonton Pamungkas after album yang terbaru ya, masih gak sih bawain lagu-lagu lama? Aku sempet denger katanya Pamungkas gak mau bawain lagu-lagu lamanya teman Pro 2. Maunya ya bawain lagu-lagu yang ada di album terbarunya gitu. Udah kayak tur loh ya Pamungkas ini loh ya, festival rasa tur ya. Thank you ya Anissa Putri ya, ditunggu request lagunya. Lanjut lagi dari Aida, voting ya tapi juga request lagu. Aku pilih, nanti aja ya. Mau request lagu dong by the way J, boleh Juicy Lucy yang judulnya Tak Di Tanganku. Thanks JJ and good luck for today. Good luck for today too ya Aida ya, boleh nanti aku cariin lagunya, nanti aku puterin buat kamu. Lanjut lagi satu lagi deh dari Via ya. Kak, aku request Teddy Swim dong yang Lose Control. Terima kasih. Oke, siap. Ditunggu pokoknya request lagunya ya teman berdua ya, sebelum kita hitung bareng-bareng Battle Song di pagi hari ini. Ada Sialan dari Adrian Khalif featuring sama Juicy Lucy, Again Starot dari Fizz.

Let's go teman berdua, saatnya kita hitung battle song pagi hari ini. Sialan melawan tarot.

Yang pertama ada Theo ya. Selamat pagi bro, Spada. Yoi, Spada Bray. Selamat pagi, aku pilih tarot dari Fish. Oke, siap. Thank you ya Theo ya. Lanjut lagi dari Dita, teman bro 2 ya. Battle song pagi hari ini Bray, aku pilih sialan. Oke, siap, masuk ya poinnya ya. Satu sama. Apakah akan imbang lagi? Lanjut lagi dari Lika, aku pilih sialan Bray dari Adrian Khalif featuring sama Juicy Lucy.

Oke, siap. 2 poin ya. Lanjut dari Akbar. Aku pilih tarot aja, Bro. Fish. Oke, siap. Thank you ya Akbar ya. Lanjut lagi teman Pro 2 langsung ke Mr. Johnny. Aku pilih tarot, Bray. Fish. Kebalik ya, fish, tarot, sama aja sih. Lanjut lagi. Aduh, ramai banget teman Pro 2. Terima kasih banyak ya. Dari Aida. Aku pilih tarot J dari Fish. Oke, siap. Satu poin nambah ya. Skor sementara 4-2. 2 poin masih unggul tarot dari Sialan. Aida votingnya tarot tadi requestnya Juicy Luicy loh ya. Gak apa-apa. Thank you ya Aida ya. Udah aku puterin ya tadi ya. Lanjut lagi dari Evi di Boyolali. Aku voting Sialan, Bray, dari Adiran Kali featuring Juicy Lucy. Siap, nambah 1 poin ya. 4-3, bener kan? Kalau salah kamu koreksi aku ya teman Pro 2. Lanjut lagi dari April. Aku vote Sialan, Bray. Oke, siap. 4-4 nih teman Pro 2 skornya. Imbang lagi kah? Lanjut lagi dari Iki. Kalau Iki fix pilih tarot, Bray, dari Fish. Siap, thank you Iki ya. Sepertinya seimbang pagi hari ini teman Bro 2. 9 voter. Skor sementara 5-4 loh ya. Lanjut dari Aryati Titi. Sepada, yoi sepada Aryati. Selamat pagi, selamat pagi. Aku pilih Fish dari tarot, kebalik. Aku pilih tarot dari Fish. Terima kasih Aryati Titi ya. Lanjut lagi dari Best Friend Forever. Aku pilih Sialan, Bro. Siap. Dari Catur ya, ngirimin gambar ya. Saya pilih ini, es krim Fish. Oke, siap. Masuk. Thank you ya, brother ya. Skor sementara 7-5 teman Pro 2. Masih 2 poin keunggulan buat tarot Fish. Lanjut lagi dari Yoyo di Joglo. Gak baik ngomong kasar, Bray. Sialan. Gak kan judul lagunya emang sialan. Gak apa-apa. Thank you ya Yoyo ya. Nambah 1 poin lagi nih teman Pro 2. Sialan Juicy Lucy. Jujur imbang loh ya teman Pro 2. Hanya terpaut 1 poin. Lanjut lagi dari Via. Aku pilih Fish aja, Kak. Oke, siap. Masuk ya votingnya Via ya. Skor sementara 8-6 teman Pro 2. Ih, gokil. Seru banget. Kalau imbang gini tuh seru teman Pro 2. Walaupun sebenarnya skornya, skor akhir tidak akan berimbang ya. Lanjut lagi terakhir ya. Tapi masih dibuka votingnya. Aku tungguin. Dari Yoyo BST Battle Song Today. Aku voting Sialan, Bray, dari Adrian Kali featuring Juicy Lucy. Siap. Masih ada waktu teman berdua ya. Aku akan masih menunggu kamu yang belum voting. Sialan melawan tarot. Buat kamu yang mau voting, boleh teman berdua ya. Skor sementara 8-7 ya. Aduh seru banget. 8 poin buat tarot, 7 poin buat
Sialannya Juicy Lucy. Aku tunggu teman berdua. Aku kasih waktu. Dah, kita tutup. Thank you so much teman berdua buat kamu yang sudah voting ya. Ya, pemenangnya unggul hanya 1 poin teman berdua. Tarot di pagi hari ini dengan 8 poin, sialan dengan 7 poin. Tenang, aku puterin semua teman berdua ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Di jam terakhir JJ Magenta siaran akan ngobrol-ngobrol juga di pagi hari ini. Ngobrol sama siapa? Penasaran kan? Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digowo ning ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh, Bu. Piye engko anakku sopo sing openi?
2: Lah iya, mulo toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

0: Dayung, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mbak balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iya, nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone-nya aja warnanya oren-oren gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, Bule, hasil kerja merantau.
4: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

0: YouTube member 2 seperti yang udah aku spill sedikit tadi ya, kalau di pagi hari ini akan kedatangan tamu spesial yang akan ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Teman bro 2 ada Mas Bintang Aji Permana. Selamat pagi Mas Bintang.
1: Pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi dari Gema FKUB Surakarta, SE ketua ya Mas ya?
1: Iya betul.
0: Asik. Sebagai ketua. Mungkin teman bro 2 sudah sangat familiar ya dengan suara Mas Bintang ya, karena sering ngobrol juga sama bro 2 di pagi hari ya Mas ya?
1: Iya pagi hari, di pagi hari.
0: Di pagi hari, biasanya via telepon ya Mas ya?
1: Iya, biasanya by phone, ya, karena kebetulan agak longgar terus bisa ke sini langsung.
0: Asik, sudah berapa kali Mas ke RRI? For the first time kah hari ini?
1: Udah dua kali kayaknya sih.
0: Oh dua kali? Dua kali. Di Pro 2 juga kah?
1: Di Pro 2 juga.
0: Oh di Pro 2 juga.
1: Tapi mewakili organisasi yang lain.
0: Oh begitu. Oke oke oke oke oke oke. Gimana Mas kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Ya terus ya lancar lah, jalan kesini juga lancar alhamdulillah.
0: Oh berarti tadi dari tempat kerja ya Mas?
1: Dari
0: ya?
1: Tempat kerja langsung kesini.
0: Oke ya. Nyala nih loh teman bro 2 loh ya, buat sepada, buat zona ngopi di pagi hari ini lah ya.
1: Iya.
0: Eh Mas mungkin boleh di sedikit kali ya di informasikan ke teman bro 2, sebenarnya kita ke Gema FKUB dulu nih ya. Sebenarnya apa sih Mas Gema FKUB ini?
1: Gema FKUB itu sebetulnya singkatan dari Generasi Muda Forum Kerukunan Antarumat Beragama. Jadi kita itu organisasi pemuda lintas agama yang berada di bawah naungan FKUB. Yang fungsinya adalah menaungi semua kegiatan muda-mudi lintas agama untuk bisa berkreasi di Kota Surakarta untuk meningkatkan rasa toleransi dan ikut membangun kenyamanan di Kota Surakarta dalam hal kepemudaan.
0: Oke. Itu sudah ada sejak kapan, Mas?
1: Kita kebetulan kepengurusan pertama ya, periode pertama. Kita baru dilantik tahun 2022 kemarin. Ya, di tahun 2022 kemarin kita dibentuk oleh FKUB. Terus sampai periode kita berakhir yang pertama ini tahun 2027 besok.
0: Oke. Jadi 5 tahun.
1: 5 tahun.
0: Ya. Oke. Nah, tema topik di pagi hari ini teman berdua ya barengan sama Mas Bintang ya. Ini Pancasila di mata Gen Z dan milenial lintas iman. Pancasila sakti, Serawong enggak pernah mati. Tadi juga udah sempat ngobrol di off air teman berdua ya. Kalau Mas Bintang ini bekerja ya berhubungan dengan anak-anak lah gitu.
1: Iya betul.
0: Iya ya. Kan Mas ya. Dan gimana Mas anak-anak kalau sekarang ya, mungkin di rentang usia berapa berarti ya Mas ya? 6 sampai 12.
1: Ya, 6 karena sih di sekolah dasar ya. Nah. Jadi sekitar 6 sampai 12-an tahun lah.
0: Oke. Kalau di pendidikan sekolah dasar ya Mas berarti ya Mas ya. Ini anak-anak di zaman sekarang nih gimana sih ini memandang Pancasila ini seperti apa Mas Bintang?
1: Kalau memandang Pancasila sih sebenarnya ini ya Mas, mereka kebanyakan lebih mengetahui hal ini sebagai pelajaran malahan sebetulnya secara formal ya. Tapi kalau misalnya dalam pengamalan kehidupan sehari-hari, mereka sebenarnya sudah menerapkan meskipun tidak menyadari hal itu gitu kan. Karena misalnya contoh ketika beribadah dia beragama Islam, sementara teman yang lain itu beragama non muslim ya kan, yang lain sedang ada tugas kelompok, dia nyari hari yang tidak bentrok dengan pelaksanaan ibadah di agamanya masing-masing, itu udah bentuk pengamalan Pancasila sebetulnya. Itu terus ya dia sih tidak apa namanya pendapatnya tidak dipakai ya nggak masalah gitu kan. Ya dalam bermusyawarah juga dia tidak apa ya kan, nggak baper lah ibaratnya kan begitu kan. Itu juga sebagai salah satu pengamalan Pancasila juga dalam hal orang muda ya. Itu terus apalagi ya Mas ya, ya paling tidak ya menghargai yang lebih tua. Itu juga termasuk. Dan mungkin yang agak saya soroti itu dalam hal Pancasila ya, itu kan juga kaitannya dengan apa ya, akhlak dan budi pekerti ya Mas. Itu kadang yang saya agak kurang dari teman-teman yang saat ini itu adalah kadang kalau permisi gitu juga asal lewat gitu kan, kadang gitu biasanya itu kan juga sebagai bentuk pengamalan Pancasila juga ya, gitu, menghormati orang yang lebih tua seperti itu. Ya mungkin kita harus memperdalam lagi tentang budi pekerti sepertinya kan, seperti itu kalau menurut saya.
0: Oke. Berarti kalau di sekolah dasar ya Mas ya, di di sekarang ini, karena aku udah lupa pasti ya, udah beda banget pasti zamanku dan sekarang Mas, di sekolah dasar ini pelajaran-pelajarannya itu masih sama gak sih Mas? Kayak PKN gitu masih ada gak sih?
1: Masih, namanya masih sama.
0: Namanya juga masih sama kan?
1: Namanya Pendidikan Pancasila kalau sekarang.
0: Oh, Pendidikan Pancasila.
1: Pendidikan Pancasila.
0: Oke, kalau dulu kan Pendidikan Kewarganegaraan tuh ya. Cepat dulu kan PMB juga ya.
1: Iya, sebenarnya PMB udah lama ya.
0: Udah lama banget.
1: Oh, itu lama banget tuh ya, Mas.
0: Itu lama banget teman berdua. Tapi ada perbedaan gak sih Mas, PKN sama Pendidikan Kewarganegaraan dulu sama ini Pendidikan Pancasila?
1: Kalau esensinya sama sih Mas, tapi ya mungkin dari kurikulumnya yang berbeda ya. Kan mungkin karena sesuai dengan perkembangan zaman, jadi disesuaikan dengan zaman yang saat ini. Gitu. Apalagi juga kita lebih banyak dengan literasi digital juga ya, berselancar di media sosial kan juga perlu apa namanya ya, mungkin kaitannya dengan Pendidikan Pancasila juga bisa berperan di situ gitu.
0: Gitu,
1: contoh kalau misalnya kita bersosmed yang baik ya, komentar-komentar yang baik kan seperti itu. Terus jangan merugikan orang lain, terus jangan menyebarkan informasi-informasi yang sekiranya belum tentu benar juga kan seperti itu juga ya.
0: Oke. Kalau mungkin dari Mas Bintang ya Mas ya, mungkin sebagai guru dulu lah ya. Ini di sekolah Mas, toleransinya nih seperti apa sih murid-murid ini?
1: Kalau di sekolah kami kebetulan saya berada di SD negeri ya, yang dimana itu kan agamanya plural ya, banyak ya.
0: Yes, gitu, pasti
1: kan? Beragam. Agama Islam aja. Ya bentuk toleransinya ya ketika teman-teman yang lain sholat ya menghargai ya ibadah juga, terus ketika mulai kegiatan ya berdoa dengan agamanya masing-masing seperti itu ya, tolong menolong tanpa melihat dasar agamanya apa, bermain bersama itu kan sebenarnya sudah masuk dalam kehidupan bertoleransi yang simple ya, karena di tingkat anak-anak sekolah dasar seperti itu. Nggak mau temenan dengan yang berbeda agama itu kan sudah termasuk intoleran dalam hal anak-anak SD ya Mas, gitu. Jadi ya kita memberi pendidikan bahwa kita berteman dengan siapa saja kayak gitu. Kalau di dalam Islam kan ada hablum minannas, hablum minallah, hablum minallam. Kita hablum minannas gitu, sesama umat manusia kan seperti itu.
0: Iya, ada seru banget pagi ini teman roda dua. Oke, itu kalau dari di sekolah ya Mas ya. Kalau Mas Bintang, sebagai ketua Gema FKUB di Kota Surakarta ini teman roda dua juga ya. Ini bagaimana Mas Bintang melihat kondisi toleransi antar umat beragama apalagi di kalangan muda ya di Kota Solo ini gimana Mas?
1: Kalau toleransi di pemuda di Kota Surakarta alhamdulillah terjaga ya Mas. Alhamdulillah terjaga dengan baik. Jadi tidak ada permasalahan-permasalahan yang kaitan dengan kepemudaan ya. Tidak terlalu serius seperti itu ya, tapi mungkin bahwa isu-isu toleransi itu adalah hal yang mungkin kita belum bisa lihat gitu kan kadang. Itu dan maka dari itu kami dari Gema FKUB Surakarta bersama dengan FKUB ya tentunya itu juga kita menyediakan yang namanya hotline toleransi di tahun ini 2026. Nah kaitannya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut Mas. Meskipun dalam kehidupan yang kita jalani sekarang gak ada masalah lah, tapi kan gak tahu ya di tingkat kelurahan atau tingkat keluarganya masing-masing yang kaitan dengan intoleransi mesti kan ada seperti itu. Nah itu makanya kita menyediakan hal itu supaya kita bisa lebih hadir di masyarakat dan gitu.
0: Hotline toleransi.
1: Hotline toleransi ya. Salah satunya itu.
0: Ini sudah dispil Mas Bintang nih. Kalau boleh tahu hotline toleransi ini ngapain Mas nanti Mas?
1: Jadi ini Mas, kita akan menampung aspirasi dari masyarakat ya, terutama kaum-kaum muda untuk mendeteksi potensi gesekan sosial sejak dari dini ya, dari bawah gitu kan tentunya kan. Nah, ini nanti kita akan menyediakan ruang konsultasi soal persoalan kerukunan antarumat beragama itu. Jadi dalam hal ini Gema FKUB dan FKUB itu bisa membangun penyelesaian masalah ya secara dialogis dan humanis jadi untuk masyarakat Surakarta.
0: Oke, jadi misalkan ada mungkin hal yang berbau intoleran gitu ya Mas ya, mungkin nanti bisa langsung ya berarti ya.
1: Kita bisa deteksi lebih dini kan gitu.
0: Iya benar. Dan
1: langsung besar masalahnya.
0: Yes. Dan ada hotline-nya teman berdua. Iya. Udah aktif belum sih Mas?
1: Ini nanti kita infokan lagi.
0: Oke.
1: Baru program tahun ini.
0: Asik, keren banget. Oke. Terus juga ini Mas mungkin di kalangan anak-anak sekolah dasar juga ya.
1: Iya.
0: Ini kan di zaman sekarang ya. Ini kan pasti beda banget sama zamanku dulu karena zamanku dulu aja bawa HP itu bahkan belum mungkin belum punya HP dulu waktu SD. Dan sekarang kan HP udah ada, mungkin ada yang punya tablet, ada yang udah laptop dan sebagainya kan. Dan pasti juga banyak anak-anak SD yang main media sosial dan sebagainya. Yeah. Kalau media sosial ini Mas di kalangan teman-teman yang masih sekolah dasar ya, di SD-nya Mas Bintang juga. Ini apakah mendekatkan atau justru menjauhkan nih hubungan antar sesama gitu?
1: Nah, itu sebenarnya tergantung pribadinya ya Mas ya sebenarnya ya, tergantung pribadi masing-masing. Kadang, tapi kebanyakan ketika kita anak-anak nih kalau bersosial media lebih fokus dengan sosmednya kadang. Itu ya dia nggak, kadang kalau keasik dengan sosmednya atau dengan gadgetnya kadang kan nggak memperhatikan lingkungan sekitar. Itu masalahnya seperti itu ya. Nah jadi bagaimana cara kita untuk bisa jangan sampai gadget ini, sosmed ini menjauhkan yang dekat. Dan seperti jawaban yang dekat ya sebagai sarana lah dia sebagai alat saja kan seperti itu Mas. Itu dan salah satunya memang karena Gema FKUB juga kita punya sosmed juga ya karena kita punya Instagram, YouTube, TikTok juga ada kayaknya ya. TikTok ada juga. TikTok juga punya. Nah itu kita mengkampanyekan toleransi dari sosial media itu supaya lebih efektif di kalangan anak-anak muda.
0: Oke.
1: Mengkampanyekannya lewat situ. Lebih gampang gitu Mas menurutku. Daripada kita ya boleh kita tatap muka tapi lebih mengena, kadang sekarang itu lebih mengena lewat sosmed deh menurut saya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena tiap hari orang baca WA, tiap hari lihat Instagram, TikTok apalagi kan seperti itu. Per menit per detik mesti ada yang buka kan gitu.
0: Iya. Nah. Boleh di-spill dong Mas sosial media tadi dari Gema FKUB ya?
1: Gema FKUB. Ya ada, kita Instagram. Itu kalau Instagram kita namanya Gema FKUB Surakarta. Ya
0: Gema itu FKUB Surakarta.
1: Gema FKUB Surakarta.
0: Kalau di TikTok?
1: Kalau TikTok sama juga Gema FKUB Surakarta.
0: Sama ya?
1: Iya Gema, namanya sama semua.
0: Gema FKUB Surakarta tanpa titik, tanpa
1: enggak, langsung.
0: Langsung
1: aja.
0: Gema FKUB Surakarta. Oke. Mas, kalau di tadi kan ya anak-anak sekarang kan pasti banyak ya yang udah main media sosial gitu-gitu.
1: Iya, betul, iya.
0: Mas Bintang sebagai guru,
1: iya.
0: Sering mantau enggak?
1: Kadang ya mantau sih.
0: Mantaunya tuh kayak gimana sih Mas? Apa di lagi di kelas gitu? Di kelas boleh main HP nggak sih Mas?
1: Boleh, kita nggak boleh bawa.
0: Di kelas nggak boleh bawa.
1: Oke. Jadi di sekolah itu nggak boleh bawa. Sesuai tata tertib tuh nggak boleh bawa gadget ya. Nah, kita mantaunya di luar, lewat orang tua murid juga kan gitu.
0: Itu kayak gimana
1: di luar jam pelajaran. Ya tiap hari bukanya apa kayak gitu ya itu kita harus kerjasama dengan orang tua ya. Itu ya, kita apa namanya yang dibuka apa saja kayak gitu. Kita harus guru juga kadang karena harus mendekatkan diri dengan digitalisasi ya Mas ya. Jadi ya kadang kita kalau ngasih materi ya bentuknya video silakan diperhatikan biar nggak terlalu ini ya Mas apa namanya asik dengan yang lain kan gitu, buka HP-nya dengan yang lain dengan materi-materi kita jahan gitu. Terus ya kita buat semacam kuis ya, kuis yang bisa diakses secara online ya lewat situ.
0: Gitu ya
1: kita perbanyak lah ya maksudnya ke apa materi-materi yang berbasis digital supaya yang di apa namanya dikonsumsi juga berbasis ilmu yang kita kasih gitu loh. Enggak, ya boleh lah tapi cuma sebagai selingan aja yang lain.
0: Oke. Kita kasih lagu dulu buat teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp mau tanya boleh 081 327 866 966. Habis ini kita balik ngobrol lagi.

0: Barengan sama Mas Bintang, teman berdua dari Gema FKUB Kota Surakarta, dan sebagai guru juga ya Mas ya.
1: Iya betul.
0: Tadi kan bekerja sama orang tua ya Mas ya.
1: Iya.
0: Maksudnya mungkin hari ini buka apa aja nih gitu ya Mas.
1: Iya
0: ya.
1: Termasuk itu.
0: Itu kebanyakan apa Mas, selain mungkin buka materi ya.
1: Iya.
0: Selain itu ya, mungkin untuk hiburan atau apa apapun itu dari anak-anak tuh biasanya buka apa sih Mas?
1: Biasanya nge-game sih.
0: Anak-anak oh iya,
1: game ya, ya
0: Roblox gitu-gitu ya,
1: Roblox,
0: okay,
1: ya,
0: okay,
1: ML
0: okay.
1: Ya, ya masih ya, Mobile Legends itu juga masih, ya kebanyakan game sih.
0: Oke. Berarti di kalau kemarin kan juga banyak banget mungkin ngobrol di Pro 2 sama mungkin guru SMA, guru SMP juga. Kalau mungkin SMA itu ya malah justru diwajibkan untuk membawa gadgetnya gitu. Yeah. Kalau SD itu ternyata enggak boleh ya Mas?
1: Enggak boleh.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Untuk pembelajaran juga sedikit gitu enggak boleh ya?
1: Pembelajaran tergantung ininya ya Mas, materinya. Jadi kita izin dulu misalkan karena kita guru mapel, saya guru mapel, ya saya izin dengan guru kelasnya, guru kelasnya mengizinkan ya kita pakai dalam satu hari itu kita bawa. Tapi kita kalau di luar materi yang ada kayak pakai gadgetnya ya kita nggak pakai.
0: Oke.
1: Tapi kalau dalam KBM kita kebetulan juga udah pakai kayak smartboard gitu ya, kita pakai juga karena kebetulan difasilitasi dengan pemerintah ya.
0: Smartboard itu kayak gimana sih Mas?
1: Smartboard itu apa ya, kayak layar gitu, kayak TV gitu. Jadi dia bisa akses internet. Kita bisa pakai apa namanya kayak semacam materi di situ, kita membuat materi di dalam situ. Jadi bentuknya hampir sama, fungsinya hampir sama seperti papan tulis digital gitu lah.
0: Oh yang di depan gitu ya Mas. Oh itu di setiap kelas sudah ada kah?
1: Iya, baru kebetulan baru tiap satu sekolah satu.
0: Oh, satu sekolah satu.
1: Masih itu. Nanti mungkin nanti perkembangan ya. Nanti itu mesti di tiap kelas mungkin nanti ada gitu.
0: Ya. Tapi kalau mata pelajarannya Mas Bintang ini pernah enggak main pakai gadget itu, minta buat teman-teman anak-anak SD buat bawa gadget itu?
1: Pernah sekali sih, itu biasanya di kelas 6, kelas 6 4 5 6 lah yang dia kelasnya sudah kelas tinggi ya. Kalau di pendidikan SD kan ada kelas rendah, kelas tinggi. Kelas rendahan 1 2 3. Kalau kelas tinggi kan 4 5 6. Biasanya di kelas 4 5 6 ini saya make kolaborasi dengan itu gitu.
0: Oke.
1: Kayak mungkin kuis, semacam kuis, terus video, pembelajaran. Karena kebetulan saya mengampu pendidikan agama Islam. Kalau misalnya menjelaskan tentang fikih, kaitannya dengan berwudu, kaitannya dengan sejarah kebudayaan Islam, itu lebih mengena kalau pakai media video.
0: Oke. Jadi lebih tertarik juga ya Mas ya, betul. Anak-anak ini ya.
1: Karena kalau menurut saya anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik dengan audio dan video timbang kita ceramah gitu kan. Gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaannya anak-anak.
0: Yes.
1: Gitu. Kalau zaman saya SD mungkin kan banyak ceramah ya anak-anak.
0: Iya, sama saya juga masih kok Mas.
1: Iya. Sekarang kita harus bisa kolaborasi biar enggak bosan dan lebih masuk materinya.
0: Iya, gitu. benar. Karena ya bosan sih ya teman-teman dengan ceramah doang. Karena tema di pagi hari ini kan Pancasila ya, Mas ya. Pesan Mas Bintang nih terakhir ya. Untuk Gen Z dan milenial nih biar tetap semangat menjaga Pancasila, tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pesan saya adalah bahwa Pancasila itu jadikan sebagai pedoman hidup untuk kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Karena kalau misalnya kita menjadi Pancasila itu sudah kita jiwai dalam kegiatan kita, insya Allah kita akan melakukan hal-hal yang positif dan tentunya selalu menjaga toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mas Bintang sudah main-main. Boleh Instagram sama TikToknya tadi?
1: Iya, Gema FKUB Surakarta, semuanya sama.
0: Gema FKUB Surakarta, kamu bisa langsung cek teman berdua ya. Di follow, boleh banget
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh, di follow dong.
0: Di situ banyak banget informasi ya Mas. Ada apa aja sih Mas, boleh dikasih tahu?
1: Kalau di Instagram kita, kegiatan-kegiatan kita, kemarin kebetulan kita juga habis meramaikan ini ya, Kirabu Waisak kemarin dari Loji Gandrung ke Balai Kota, kita ikut juga di situ. Terus kemarin juga kita menghadiri di Kelurahan Gandean, kemarin ada acara Kirabineka dalam memperingati lahir Pancasila ya, kalau saya itu, kita juga ada di situ juga.
0: Partisipasi
1: juga di situ.
0: Kalau teman berdua mau join ke Gema FKUB boleh nggak sih Mas?
1: Boleh, nggak apa-apa. Kita kebetulan sudah ada di tingkat kecamatan ya.
0: Oke.
1: Di kecamatan, di 5 kecamatan sudah ada. Nanti kemungkinan juga kita akan membentuk di tingkat kelurahan seperti itu.
0: Oke.
1: Kita bisa lah. Nanti kita join aja di. Kalau mau main, silakan main ke gedung sekretariat bersama lantai 1.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kantor kita di situ, di kantor FKUB.
0: Oke. Atau bisa langsung ke Instagram, TikTok Gema FKUB Surakarta, yeah. Tanya-tanya boleh ya Mas.
1: Boleh.
0: DM
1: yeah.
0: boleh
1: DM
0: banget.
1: Boleh.
0: Oke, terima kasih Mas Bintang sudah main ke studio dari Pro 2 Surakarta ngobrol. Ini kurang lama nih waktunya teman Pro 2 ya. Ditunggu kedatangannya lagi Mas Bintang ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, di sini aja.

Teman berdua, terima kasih banyak ya. Aduh, ada berita bahagia nih. Terima kasih banyak teman berdua yang sudah menemani Jemaat Nadis pada habis ini. Silvia sih, nemenin kamu sampai jam 3 sore. Thank you so much. Bye-bye teman berdua. Love you. Muah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

22 barengan aku Cici Macinta. 22 film semua akan baik-baik saja berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya 22, Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu

0: Film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Hoppers, film animasi dari Pixar akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Film keluarga tersebut Teman Pro 2 menghadirkan petualangan yang berpusat pada karakter Mabel dan ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis. Hal tersebut Teman Pro 2 dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan.
1: Baru saja kamu dengerin info.

Hai, sugeng siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apa kabar? Semoga siang hari ini ya, walaupun di luaran sana terasa panas, cetar membahana, apapun itu semoga tidak mengurangi semangat kamu untuk menjalani kegiatan hari ini teman Pro 2. Dan juga bagi kamu yang hari ini baru masuk kerja, yeay. Pokoknya habis libur panjang kayaknya agak-agak berat gitu ya menghadapi realita kembali di kerjaan. Tapi gak apa-apa, kamu harus semangat selalu teman Pro 2. Apalagi ditemenin sama aku Sylvia Z di Pro 2 FM Solo di Santai Siang sampai dengan nanti jam 3 sore. Di Santai Siang tentunya sesuai dengan tema kita bersantai ria, aku mau ngajak kita semua untuk santai-santai, dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, terus dengerin apa informasi-informasi terup to date dan juga pilihan pastinya teman Pro 2 ya. Jadi caranya gampang banget ya, ketik rek spasi daftar Pro 2 gitu ya. Jadi kerja di Pro 2 dong nanti ya. Enggak, tapi kamu tinggal kasih tahu aku aja teman Pro 2 ya. Kasih sih aku mau diputerin lagunya ini, judulnya apa, terus sama penyanyinya siapa gitu teman Pro 2. Kirim ke 081327866966. Kita bakal dengerin lagu-lagu yang enak-enak banget ya. Pokoknya janji kok. Tenan gitu ya. Oke teman Pro 2, pokoknya kamu tetap aja pantengin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, karena aku masih bakal terus nemenin kamu.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceritanya kan baru bangun tidur, ceritanya baru bangun tidur.
1: Iya kenapa sih kalau apa ya, kayak istilahnya apa sih kalau dramatisasi?
0: Ngulet.
1: Dramatisasi.
0: Karena saya suka mendramatisasi segala macam, hanya di udara tapi ya, kalau kehidupan drama nyata jangan.
1: Ada drama queen
0: banget.
1: Dan ya problematik kan? Ya ternyata ya. Enggak, kenapa sih ilustrasi orang atau dramatisasinya orang yang bangun tidur tuh mesti dia kayak buka jendela terus gitu. Anget sari gitu. Anget loh ya. Saya tidak sponsor loh ya, anget ya. Terus ada juga yang kayak dia menghirup udara di pegunungan tuh kenapa? Kayaknya serasa selama saya hidup di dunia ini belum pernah ada yang saya lihat ada orang bangun tidur kayak gitu. Yang ada bujigong, Bu.
0: Enggak, Bapak harus coba bangun tidur di pegunungan. Bapak harus coba.
1: Pegunungan mana? Himalaya apa Alpen nih? Bangun tidur
0: Jaya
1: di Himalaya.
0: Jaya Wijaya, Pak. Jaya Wijaya, Pak.
1: Enggak ada romantis-romantisnya nih. Bangun tidur di Alpen, bul. Mana alisnya ada saljunya.
0: Iya, udah baku semua, udah gini doang. Udah
1: tapi, ngapain. Ibu pengen gak sih kayak sebagai orang yang tukang nanjak nih? Karena kan tukang nanjak, nanjak mau nonjok sih sebenarnya.
0: Dua-duanya, Pak. Ini kan saya lagi nagin-nagin kas. Gak bayar, saya nonjok.
1: Kayak tadi Anda menyarankan untuk coba bangun tidur di pegunungan.
0: Yes.
1: Pernah ngalamin bangun tidur di pegunungan, pegunungan apa?
0: Sering.
1: Di gunung apa tuh yang Anda rekomendasikan untuk menghirup udara segar? Kan zaman sekarang enggak susah gunung-gunung.
0: Enggak. Hah? Gunung semuanya bagus kok sekarang.
1: Maksudnya,
0: Pak.
1: Sudah tidak setinggi dulu, tidak seasri dulu.
0: Masih, Pak. Masih.
1: Gunung mana makanya rekomendasiin?
0: Lawu okay. Enggak usah jauh-jauh ya, dekat-dekat aja
1: kan
0: lah.
1: Udah, okay. Udah banyak orang nge-camp di sana, mainstream banget enggak sih?
0: Makanya nanjaknya tuh pakai trik. Jangan pas lagi long weekend. Itulah kelebihan kita sebagai operasional.
1: Wow, ada curhatnya.
0: Jadi baiklah. orang saat pada kerja kita libur, Pak. Jadi di situ malah nanjak tuh paling cuma camp kita doang atau beberapa camp, 4 camp paling
1: serem
0: banyak.
1: Serem gak sih kayak gitu?
0: Enggak sih, Pak. Saya lebih banyak doa saat itu.
1: Iya, iya. Takut juga kan berarti
0: mendekatkan
1: kan.
0: Mendekatkan diri jadi banyak doa kan, Pak. Kan kita di atas.
1: Oh iya benar. Oh my God. Pantesan orang-orang kaya di Burj Khalifa makin kaya. Karena dia kan tinggi banget ya. Dia sholat di situ, dia doa di situ tuh otomatis nyampe ya, Bu ya.
0: Apalagi kalau yang di Zamzam Tower itu kan langsung mau nyampe gitu loh.
1: Tom Cruise kan pernah tuh di atas tuh, Bu. Di foto-foto ada beberapa aktor yang pernah foto di atap Burj Khalifa.
0: Iya.
1: Itu kalau doa di ijabah ya, Bu ya.
0: Langsung, Pak.
1: Wow, sekte macam apa ini? Scientologinya Tom Cruise ya.
0: Jadi kalau di sana ya gunung, semua gunung masih bagus sih.
1: Ya ya ya. Next deh. Saya soalnya bukan termasuk orang yang suka nanjak-nanjak gunung-gunung. Iya bener. Iya. Ngapain
0: dia,
1: gitu loh.
0: Dia namanya ngape.
1: Iya.
0: Ngopi.
1: Yang adem-adem jadi di mall, Bu.
0: Tapi adem banget sih.
1: Iya.
0: Gini, akan beda biasa kita nanjak gunung sama kita nanjak bukit yang langsung ke pantai.
1: Okay, baiklah.
0: Itu beda banget vibesnya. Kenapa aku bilang beda? Kalau nanjak gunung kita dapat angin cepoi-cepoi, angin cepoi-cepoinya dingin.
1: Iya betul betul.
0: Kalau kita trekking atau hiking atau apapun itu ke
1: bukit-bukit pesisir bukit, gitu ya.
0: Terus yang langsung viewnya viewnya laut.
1: Laut.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa tuh?
0: Gak bisa napas, Pak, rasanya, Pak.
1: Oh, tapi panas. Kan iya sih, anginnya angin kering kan ya. Lengket biasanya.
0: Bener.
1: Iya sih.
0: Jadi
1: tapi
0: kayak double.
1: Tapi pemandangannya menurut saya sih bagusan ini.
0: Triple kill.
1: Samudra Atlantik.
0: Gimana kalau kita Atlantis? Atlantis.
1: Iya, iya, iya.
0: Hei kawan.
1: Ini kenapa jadi turun semua?
0: Bayar wangkas.
1: Ini kenapa udah turun? Oh iya ditagihin tuh. Saya udah ditagihin, saya udah dipalak nih. Oh my God, oh my God.
0: Gak bisa. Harus bayar wangkas, gak bisa. Gak bisa.
1: Terdiam.
0: Enggak, katanya ada yang mau ambil ATM ke Mama Ita.
1: Oh iya, ada ATM. Ini dia kepanjangannya IT.
0: IT. Orang ABC gitu ya.
1: Injingin Tini aman diri. Injingin Tini aman diri.
0: Balik lagi, kenapa Bapak nanyain masalah itu? Masalah apa namanya, masalah
1: apa,
0: bangun tidur di gunung gitu?
1: Ya tadi kan gara-gara Anda gitu.
0: Oh iya gitu.
1: Mungkin dari teman Pro 2 ada yang hobinya nanjak hobinya nggak gunung ataupun juga lebih ke vitamin C biasanya kan ya. Biasanya kan bikin captionnya gitu vitamin
0: ya,
1: C
0: vitamin
1: gitu.
0: C gitu ya
1: bisa tuh di share kamu lebih pilih yang mana nanjak apa turun iya kalau turun ke goa sih lebih ke goa sih
0: nah goa malah aku nggak bisa karena aku takut dengan ruang yang sempit
1: oh, jadi aku langsung klaustrofobia
0: langsung sesak nggak bisa.
1: Huh, itu enggak, itu enggak. Ghost in the Shell probia.
0: Kan, itu beda kan, beda.
1: Saya lihat di ini ya e-flyernya lah, e-flyer. Post elektronik. Iya. Yeah. Iya, Ghost in Ghost in the Shell probia.
0: Iya, iya.
1: Yang bolong-bolong itu.
0: Oh iya, tahu aku.
1: Kalau takut ruangan gelap sempit itu klaustro.
0: Gelap enggak apa-apa, tapi sempit yang cuma kan kalau Kevin gua itu kan pasti kita lewatin yang hal yang sempit-sempit terus baru nanti luas karena lewatin yang sempitnya itu aku nggak bisa sampai sekarang mau coba lagi sih untuk menghilangkan si yang sempit-sempit itu
1: ais
2: sempit-sempit
0: ya, aku kalau udah datang
1: saya juga waktu itu sempat diajak teman-teman kan untuk menjelajah Palung Mariana juga urung sih
2: itu orang
1: karena di samping kenapa
0: Mariana Intan.
1: Iya, karena saya rasa Palung Mariana tuh bagi saya tuh apa ya terlalu gelap sih. Takutnya nanti ketemu sama ini musuhnya Nemo, yang ada lilinnya, yang ada lampunya di kepala.
0: Yang ikan. Terus gitu dulu ngomongnya.
1: Oh itu apa? Rock Bottom. Itu Rock Bottom. Ya kalau ngomong ada.
0: Iya. Apa?
1: Iya iya.
0: Iya.
2: Bagus-bagus.
1: Iya.
2: Ikannya bagus-bagus.
1: Iya, apalagi yang ngantri ke tiket tuh.
0: Iya. Udah gitu telurnya keluar dulu lagi kan.
1: Iya, anaknya netes lagi di tempat.
0: Iya. Oke. Nah, karena jam kita ini adalah jam
1: Broadway Hit List.
0: Yes. Aku bakal bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Ini ada dari Kak Zulia di Jakarta. Katanya, "Kak, aku mau request Remuk dong, Angie Carvalho."
1: Enggak. Remuknya gak boleh kita selain
0: Remuk Redam boleh?
1: Remuknya ada Adhika Project.
0: Eh gimana kalau kita battle song today besok remuknya Angie sama remuknya.
1: Masalahnya hasilnya udah pasti menang The Adhika Project. Gak enak gitu loh, itu tuh gak enak.
0: Aduh ya aja deh ya. Katanya salam juga untuk kakak penyiarnya dan juga ada Angie seluruh Indonesia. Eh kita juga mau ngingetin tahu nanti kita ada event di CFD.
1: Oh iya betul.
0: Bener gak sih betul. MC-nya itu adalah JJ Magenta.
1: Anda jangan menebarkan hoax dong.
0: Eh tahu
1: gak? Anda menebarkan hoax.
0: Tika kenapa? Tika udah siap tahu dia untuk jadi MC. Tanya dia tuh.
1: Oh.
2: Udah siap. Gak mau dia. Ini kamu gak mau
1: dia. Jadi besok kita insya Allah ada event ya di Car Free Day, tepatnya di Simpang OJK.
2: Car Free Slow baru kan?
1: Bukan.
0: Di mana sih?
1: Car Free Day Sragen.
0: Kok jauh banget Pak?
1: Enggak, selamat ya di OJK, Simpang OJK. Jadi tuh lurusannya kalau dari gangnya itu kan kita nggak boleh naik mobil apa motor tuh. Itu dari Paragon itu loh. Dari gangnya apa jalanannya Paragon lurus terus sampai ke Slamet Riyadi itu di Simpang OJK namanya.
0: Oh yang dekat hotel itu bukan?
1: Depannya
2: asalnya butuh hotel aja kan.
1: Depannya Mandiri. Ada referensinya hotel sih. Kita referensinya ya instansi lembaga OJK gitu kayak Bank Mandiri gitu. Hotel apa?
0: Yang depannya,
1: mana Oyo lah kemarin.
0: Depannya yang grand-grand itu.
2: Bukan.
0: Yang grand-grand.
1: Bukan.
0: Hap, lalu ditangkap
1: bukan,
0: gitu.
1: Bukan, grand Astrea lagi.
0: Oh bukan ya?
1: Bukan.
0: Oke berarti aku salah.
1: Gitu okay. Jadi teman-teman yang udah tahu tempatnya besok hari Minggu tanggal 7 Juni kita spill dulu kalau kita ada gawe, kita ada acara di Simpang OJK, di Car Free Day. Fun Walk gitu sebenarnya tajuknya untuk bersyukur dan juga mensosialisasikan kalau di radio dan juga televisi ada TVRI dan juga RRI serta ada Antara ini menjadi official partner untuk Piala Dunia atau World Cup 2026 gitu. Jadi besok itu kalau mau nonton bareng bisa nontonnya TVRI, berita aktualnya di Antara, nah denger barengnya Iya. Debarnya itu.
0: Debar.
1: Debarnya di RRI.
0: Debar. Mabar ya. Sama
1: debar, debar.
0: Belari jiwa. Beda, Pak. Lanjut. Yeah. Ini ada lagi nih WhatsApp dari Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Uti apa Ihwan?
0: Uti.
1: Oke. Okay.
0: Katanya semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar tiap hari. Terima kasih banyak kak. Sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Aku mau izin request, boleh nggak? Boleh
1: siapa
0: banget.
1: Siapa sih?
0: Ini Kak Lara Purnamasari.
1: Oh, iya. Apa sih? Kan apa suara sih? Di meme kan gitu.
0: Oh gitu. Apa sih? Harus gitu ya.
1: Itu lah kan ya, suaranya meme ganggu banget, annoying banget.
0: Udah. Yaudah kita langsung aja puterin dulu deh lagu-lagu pilihan kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana ya.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: melihat di depan saya ini ada permen ya yang anti mainstream, permen jahe. Mungkin teman Pro 2 itu atau JJ.
1: Enggak, itu enggak apa. JJ itu bekas orang.
0: Iya. Anda rapper. Rapper biasanya nempel-nempel tuh kalau di
2: biasanya gitu. Ini nyala enggak sih?
1: Nyala.
2: Kok kecil banget?
1: Karena kupingmu.
0: Di sini.
1: Kuping Anda, Pak.
2: Oh. Ini udah kan kenceng ya? Minta tolong dong, Bray.
1: Makanya kencengin dong. Kencengin.
2: Wah, jangan. Jangan kenceng-kenceng. Ntar cepet itu sakit telinganya.
0: Udah kan?
2: Kurang.
3: Kok kurang, Bray? Kurang ya kupingnya.
1: Itu malah di-offin dong.
0: Tahu enggak sih? Biasanya kalau ada tamu nih. Biasanya kalau ada tamu yang settingannya biasa kita pakai di kuping mereka tuh kekencengan katanya.
1: Enggak, itu pasti kuping JJ. Itu
0: pasti kuping JJ. Makanya kalau ada yang bilang masuk telinga kiri keluar ke telinga kanan itu enggak berlaku buat JJ.
2: Masuk aja enggak, apalagi keluar.
0: Apa yang keluar? Kagak ada yang masuk.
2: Enggak denger saya gitu. Ini bahas apa sih ini? Bahas telinga ya?
1: Enggak.
2: Ear candle.
1: Kayaknya jebol kalau ear candle itu ya, kalau JJ ya.
2: Udah pernah ear candle, emang se-works itu ya ear candle ya? Ah, aku belum pernah sih.
0: Ya, tahu itu bukannya kena luka bakar ya? Kalau misalnya kebalik.
2: Enggak.
0: Yang dibakar di dalamnya.
1: Bukan, abunya masuk ke dalam bro, abunya.
2: Efeknya ke sini tuh, efeknya tuh. Kesini.
0: Oh bisa.
2: Efeknya
1: tuh. Itu di depan tuh, pasti di depan tuh kan.
0: Itu akibat ear candle-nya malpraktek. Dia pakai oncor.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ada di candle kecil-kecil aja gitu.
2: Ngapain gede-gede ya di candle ya?
0: Iya.
1: Dia lilin sembayang itu. Tampaknya gede banget itu loh.
2: Dia pakai tugu lilin.
0: Wow.
2: Dia pakai tugu lilin.
1: Amazing banget ya.
0: Amazing.
1: Kita balik lagi nih teman Pro 2 buat bacain WhatsApp yang udah masuk.
2: Dari Mas Bintang boleh tuh?
0: Bintang. Mas Bintang kan tadi narasumber pagi. Oh iya.
1: Narasumber pagi kan sama Anda iya. Gitu. Ini
2: Mas Bintang,
1: dari...
2: request lagu apa Mas Bintang?
1: Menunggumu.
2: Oh, kenapa tuh?
1: Enggak. Ini dari Kavia katanya. Siang, Kak.
0: Mahal tuh.
1: Hah?
0: Kavia.
2: Oh, Kavia.
1: Kavia.
2: Kavia.
1: Ah, kamu ini.
0: Aduh, lama banget gak makan ikan sturgeon, pepes ikan sturgeon. Nah, saya kasihan, Bu. Lihat dia dipanen, diambil kaviarnya.
2: Iya,
0: sturgeonnya diapain gitu. Oh. Ya saya pepes aja mendingan kali ya. Kok gak ada masakan gorengan apa ikan sturgeon gitu. Diapain sih, Bang? Ya?
1: Mungkin diolah, tapi kita gak tahu kali.
0: Oh iya, bismillah wise. Semoga seperti itu ya.
2: Kalau siomay kali, kalau siomay.
1: Itu sapu-sapu.
0: Enak sekali tuh, pasti. Anda jangan menyebarkan hoax yang sudah pasti iya dong. Hoax yang sudah pasti iya. Karena di tayangan ada yang membeteti untuk dibikin siomay sih katanya.
2: Sekilo 6.000 kan?
0: Wah.
1: Serius?
0: Sampai iya. Tahu harganya.
2: Iya, jadi ditanya. Karena kan dia ngakunya...
1: Mawar, sebut aja namanya Mawar, kan gitu kan?
2: Ini ngaku ini,
0: ikan. Sebut aja, zaman sekarang bukan Mawar, Mawang. Sebut aja Mawang.
2: Bukan gak jelas senyumnya tuh. Ui, nanino gitu.
0: Mukanya gak usah dikotak-kotak. Karena ngomong aja udah gak jelas. Biasa kan kalau bakso borak gitu kan mukanya di...
2: Oh, disensor maksudnya.
0: Suaranya dicemprengin. Ini enggak.
2: Ini enggak. Jadi itu, maksudnya dia ditanyain gitu. Ada pembeli tanya ke penjual siomay kan?
0: Iya, iya.
2: Kan biasanya bilangnya itu ikan tenggiri kan.
0: Yeah.
2: Ikan tenggiri berapa? Kurang tahu. Kalau ikan sabu-sabu sekilo 6.000 gitu katanya.
1: Jadi udah tahu dong dia ya.
2: Katanya sih begitu, tapi enggak tahu ya. Enggak tahu lah. Oknum kali oknum.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi. Bisa
2: kali
1: jadi.
2: Ya.
0: Itu kalau ikannya di Jawa bukan tenggiri sih.
2: Apa itu?
0: Tenggiri ya.
2: Bapak tenggundi.
0: Tenggiri ya.
2: Capek lagi tenggurap. Tenggurap. Anda
1: apa?
0: Apa ya?
2: Tenggurap udah tenggurap. Apa kamu?
0: Tenggiri ya, tenggurap.
1: Telentang.
2: Enggak.
1: Tengleng-tang. Tengleng-tang.
2: Enggak bisa kok tengleng-tang.
0: Apa sih?
2: Teng, maunya kita teng.
1: Teng.
0: Iya. Teng.
1: Teng.
0: Apa sih?
2: Lanjutin, nyenteng-teng doang.
1: Apa ya? Teng. Teng meriki?
2: Oh, oke.
0: ATM. ATM berjalan.
2: ATM berjalan lagi. Itu kan depan BTN.
1: Iya.
2: ATM berjalan.
0: BTN.
1: Teng meriki, teng meriki.
2: Oke, boleh. Oke. Lanjut lah.
0: Yuk, lanjut lagi.
1: Udah, gitu
2: udah,
1: dong.
2: Udah.
1: Saya kan lagi nyari, lagu.
2: Apa sih Via tadi? Apa tadi Via?
1: Kata Kak Via tuh minta lagunya J-Hope yang Mona Lisa. Terus sama BTS.
2: Oke.
1: Terus sama Harry Style.
2: Oh, Harry Style.
1: Harry Style. Enggak Harry Styles gitu ya. Gitu.
2: Oke.
1: Terus bentar. Sabar apa? Buru-buru banget.
0: Biar dia handle
2: udah lah. Oke.
0: Kayak ingin menyudahi gitu ya.
1: Ada Kak Catur juga yang katanya, saya mau request dong sebelum radionya kresek-kresek. Ini kresek-kresek gara-gara ada JJ.
2: Iya nih, saya sengaja nih.
1: Iya. Boleh mau request apa Kak Catur? Boleh Kakak, boleh. Boleh Kakak.
2: Emang kemarin kenapa sih?
0: Tahu, maintenance
1: kan lagi ada maintenance, masih ada maintenance kan?
2: Oh, oke.
1: Gitu.
2: Mau pindah frekuensi ya katanya?
1: Iya, ke 101 koma.
0: Kita mau full digital.
2: Jadi ngapain? Kemana kamu?
1: Ke setengah jadi dulu
2: 101
1: FM tuh.
2: Padu di situ loh, padu di situ loh.
0: Menurut saya hoax saya mau sebarkan tuh kita mau full digital.
2: Hoax banget sumpah.
1: Parah banget.
0: Bahkan
1: parah
0: dulu
1: banget.
0: TV juga full digital akhirnya.
2: Iya, pakai set box kan?
0: Ya, jadi besok kalau misalnya mau dengerin Pro 2 lewat radio biasa harus beli set box juga.
2: Iya, harus beli.
0: Jadi bisa menangkap sinyal digital.
1: Jangan gitulah.
0: Pok 1 Juni, udah 2 deh.
2: 2 Juni, 2
1: Juni Bapak. Ya udah deh, kalau gitu teman Pro 2 lagu-lagunya bakal kita puterin ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 445.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Oke, teman produk iki sapa ya? Aku. Itu kan undangan aku.
1: Enggak.
0: Itu undangan Citra. Belum Pak, maaf.
2: Nah. Itu undangan makanya Citra. Tadi saya terkaget-kaget. Terkaget ku memandangmu. Terkagum.
0: Dia sakit sendiri.
2: Iya, saya kaget tuh kok ternyata ini Citra Afid Kastri.
3: Ada lagi namanya kok.
2: Apa? Satri kok namanya kok.
3: Ada siapa lagi di belakang itu?
0: AMD. AMD. AMD. Tadi aku tanya STRI apa? STRI.
2: Iya. STRI. Iya kan? Saya dulu juga bilang gitu. Saya tanya langsung ke orangnya, apakah STRI itu sarjana trigonometri? Ataukah trinya itu
0: Pak Triyono?
2: Trisula. Ternyata dia itu hasil dari kesalahan penulisan Dukcapil.
0: Sama kayak saya berarti.
2: Dulu Anda pengennya namanya apa?
0: Sylvia.
2: Itu jauh banget jadi Sylvia.
0: Iya, itu karena yang bikin ininya. Pak, dulu kan ngomongnya ke Pak RT, minta tolong Pak RT. Iya.
2: Kok bisa Sylvia.
0: Pak RT-nya jadi itu, Pak RT-nya yang salah gitu.
2: Iya,
0: balik lagi banget. Kita ngomongin ini deh.
2: Oh, enggak mau dibahas nih namanya. Enggak.
0: Karena kayak itu nama di bawah sari seumur hidup ya, Pak. Terus mau ganti. Saya dulu pernah mau ikut sidang untuk ganti nama. Panjang dan itu harus
2: ribet kan ya.
0: Soalnya saya harus ganti ke sekolah lama dulu, ijazahnya tahu sekolah SD saya di mana lagi sekarang.
2: Nah, sama juga dengan si Setri ini, STRI ini. Akhirnya enggak diurus ya udahlah ya diterima aja apa adanya.
0: Harusnya Tri doang.
2: Estri harusnya Setri, S-E-T-R-I Setri. Setri, Setri.
0: Oh, Setri. Yeah. Oh, ini
2: jadi STRI. Ada kan?
0: Setri itu sekretaris pribadi ya?
2: Bukan, Sekpri.
0: Sekpri. Kok kesana ya? Oke deh, ini kayaknya rame banget kantor hari ini ya. Saya senang deh.
2: Ada mau ini jalan-jalan atau mungkin silaturahmi untuk syukuran nih ke tempat Capsta baru kita.
0: Jangan lupa bawain aku makanan ya, Je. Share.
1: Mes-mes siapa?
2: Iya, dia waktu itu.
0: Dia senji banget kayaknya sama mes kita.
2: Mengundang-undang kita ternyata dia siaran. Wah kacau.
0: Aku sih, gimana kalau kita puterin lagu-lagu aja terus saya kesana ya?
2: Boleh.
0: Ayo.
2: Khusus.
0: Jadi di sini aja boleh nggak?
2: Khusus hari ini boleh.
0: Khusus hari ini lagu-lagu aja kan kita mau pakai RK soalnya.
2: mau maintenance.
0: Oke, nih katanya nih ada teman Pro 2 lagi yang mau request lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat.
2: Amin,
0: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku Mbak Rizky ini di Pacitan Jawa Timur. Kok
2: Pacitan?
0: Gitu?
2: Wow, amazing.
0: Karena Pro 2 FM Surakarta tadi didengarkannya seantero.
2: Woi.
0: Jeget.
2: Makanya
0: tadi masuk 10 besar aja.
2: 11 besar gak salah.
3: 11
2: besar.
0: Enggak, 11 apa 10? Tenana nih.
2: 11 besar ya, peringkat ke 11.
0: 11 dari bawah lagi.
2: Okay.
0: Katanya dari Pacitan Jawa Timur mau request lagunya Babang Charlie Put sama Wiskas.
2: Wiz Khalifa. Makanan kucing.
0: Wiz Khalifa.
2: Oh iya. Yang saya soalnya pakainya Meo, Bu. Meo.
0: Meo yang kecil-kecil.
2: Gak usah dibahas. Kayak lagi di endorsing aja.
0: Iya. Ini katanya judulnya yang See You Again.
2: Oh. Wow,
0: lagunya
2: sweet It's banget. Been a long day without you my friend.
0: Bapak kayak lagi bengek, Pak. Bapak kayak bengek jadinya.
2: Kan si Charlie buat kasih bengek itu.
0: Bapak jadi kayak bengek
2: jadinya. Dia tuh, dia tuh kalau nyontoin gitu terus nanti pas di otak-atik jadi bagus
0: keren.
2: Gitu loh.
0: Karena di ini nama dia, di apa namanya, di pelintir lah.
2: Iya. Bagus loh kalau, jadi seomong-omongnya dia kayak apa gitu terus nyalain lampu jadi It turned me on like a last week.
0: Iya kan keren banget ya.
2: Keren. Charlie. Hah? Itu ya orang Afrika ya, X-nya tuh.
0: Iya. Oh gitu ya?
2: Iya.
0: Aku pernah tahu.
2: Jadi men, X-Men.
0: Oh.
2: Men. Enggak. Tidak ada.
0: Iya, katanya salamnya Sisil, semangat ya siarannya. Semoga harinya menyenangkan. Makasih, kembali kasih. Terus ada Kak Yoyo di Joglo. Selamat siang Mbak Sisil, aku mau request lagunya The Cure. Boleh enggak?
2: The Cure.
0: Yang apa ya?
2: Yang apa dulu nih?
0: Yang apa, Je?
2: The Cure.
3: Udah tua nih, udah tua. Satu deh bisa deh.
2: Tapi The Cure masih Edukir masih
0: aman lah, aman lah, boleh lah. Edukir ini kan di request soalnya.
2: Coba, bukan gitu. Bukan salah itu.
0: Iya lagi.
2: Anda bikin ini ya. The Cure.
0: Menggiring opini banget. Tolong diputerin dong kalau bisa gitu. Makasih banyak Mbak Sisil, semangat terus sialnya.
2: Maaf. Yang apa nih? Eh, iya ding. Dia tuh tahun oh iya ya. Ya jauh-jauh enggak bisa. Sorry ya. Maaf ya.
0: Iya.
2: Bayanganku tuh kayak siapa sih yang? Bukan. Si Casablanca. Si ini Julian Casablanca.
0: Siapa tuh?
2: Vokalisnya.
0: Siapa?
2: Julian Casablanca.
3: Misfit.
2: Enggak. Julian Casablanca itu
3: parfum kan?
2: Bukan. The Strokes. The Verve, The Strokes ya. Sorry kalau yang The Cure tidak bisa ya. Bisa diganti mungkin kita putar The Stroke aja ya dari Julian Casablanca tadi. Bagus soalnya. Maksa ya.
0: Maksa banget ya.
2: Mungkin yang lain ya diganti yang lain.
0: Terus sama dari Kak siapa nih? Sebentar aku coba cek dulu. Ada siapa ini? Ada M Nahdi.
2: Rifki.
0: Nahdi itu. Masa lama lagi kan. Terus katanya
2: apa?
0: Aku mau request lagunya Laras nih. Dari Laras.
2: Okay.
0: Mau request lagu dari Ungu karena dia kamu. Gimana? Karena dia kamu.
2: Karena dia cantik.
0: Bukan.
2: Karena dia indah.
0: Salah
2: karena
0: seven,
2: dia kamu. Itu kan
0: oh,
2: lagi.
0: Itu kali ya.
2: Iya. Aku, saat aku bertemu dengan dirinya.
0: Oh, coba aku pikir dia, karena dia kamu
2: itu karena kamu Bu, gak pakai dia Bu, itu Geisha.
0: Iya lagi. Nah katanya itu album keduanya yang berjudul Tempat Terindah.
2: Oh,
0: siap
2: iya,
0: diputarkan
2: iya.
0: Ya ditunggu selalu.
2: Oh iya benar.
0: Oh The Cure yang ini judulnya Bray katanya. Penyanyinya si ini Olivia Rodrigo.
2: Oh yang collab.
0: Iya The Cure.
2: Oh I see.
0: Oh alah kita pikir tuh.
2: Oh iya.
0: Astagfirullahaladzim. Okay,
2: ya, lagu barunya sini, si Olivia.
0: Di sini ada banyak orang tapi enggak ada. The Cure terus satu, The ya, Cure jauh banget lagi.
2: Bayangan kita itu The Cure itu adalah band-nya. So sorry ya.
0: Enggak apa-apa. Salah udah biasa.
2: Olivia Jensen. Olivia Jensen.
0: Olivia Rodrigo.
2: Digedein dong suaranya enggak.
0: Kenapa? Ngomong. Kenapa, Cik?
2: Komen soalnya dia.
3: Ngantuk saya.
2: Abis ini ya, kita mau silaturahmi loh katanya.
3: Udah tadi saya udah silaturahmi, assalamualaikum oh, iya. Gitu.
0: Ini abis ini saya mau puterin lagu-lagu sampai ntar malam. Oh. Saya kan mau makan di situ udah acara.
2: Oh iya benar-benar.
0: Gak bisa.
3: Gak emang seharian banget di situ.
0: Kamu kenapa sih nggak suka banget kayaknya kalau aku tuh nggak siaran?
3: Nggak suka. Kenapa ya? Siaran?
0: Kenapa ya? Aku juga nggak ngerti loh.
2: Biar kita jalan-jalan makan bareng.
0: Oh gitu.
3: Kita nggak pernah loh kayak gitu sama.
0: Iya kita nggak pernah loh. Pasti
2: dulu waktu
0: aja.
2: Dia masih di Pro 1 sih, malahan sering. Oh, sekarang begitu di Pro 2 malah gak pernah ya.
3: Iya.
0: Gak, kamu jahat. parah ya.
2: Dulu waktu kita makan roti, no.
0: Iya, malah enak banget.
2: Iya. Dia waktu makan roti di situ,
0: yang
2: kan ada juga.
3: Di mana?
2: Di Gatsu.
3: Oh iya itu. Itu kan ada kan?
2: Ada.
0: Ada.
2: Masih di Pro 1 dia.
3: Itu masih di Pro 1 emang?
2: Masih.
0: Masa sih? Iya.
2: Dia masih di Pro 1.
0: Gara-gara ada yang cepuin saya dilaporin, saya dipindahin ke sini.
3: Nuri kan, Nuri
2: kayak,
3: kan.
2: Kayak berasa di Pro 2 tuh di grounded ya.
3: Emang kita grounded gitu ya.
0: Terus aku merasa kayak langsung ada yang cepuin langsung. Oh udah pindahin aja. Gak asik nih anak gitu.
3: Nurinya kan gak asik kan, Nurinya gak asik kan.
2: Kok bisa Nuri?
3: Lah kan ditukar sama Nuri. Kalau yang gak asik Sherly, tukar sama Sherly.
0: Oh gitu ya?
3: Iya dong, berarti Nuri gak asik. Ada ya Nuri ya?
0: Lanjut nih ada Kaca TR katanya. Minta lagunya Rumah Sakit dong. Apa yang tak bisa? Gak bisa semua.
3: Gimana? Itu judul lagu.
0: Oh judul lagu.
3: Apa yang tak bisa
0: lepas jauh.
3: Ini yang mana sih? Mau kemana sih arahnya sih?
0: Katanya please puterin ya kasih Sisil sebelum kresek-kresek lagi radionya. Aku tidak ada hiburan ini.
3: Oh udah mulai kresek-kresek.
0: Enggak, itu jeje buatan jeje. Tega banget gak sih?
2: Ya kemarin lagi. Juga si Shirley saya yakin juga gitu sih.
0: Kenapa?
2: Dia waktu siaran dia ambil tas kresek terus
3: aslinya kayak gitu.
0: Iya, sebenarnya enggak tahu aja.
2: Biar ada trouble, biar ada gangguan.
0: Benar. Terus ada lagi Kak Wahyu nih terakhir karena udah segmen terakhir kita ya di itu. Di mana namanya? Di
2: mana
0: itu?
2: List, Prodo Hitlist.
0: Ah, Prodo Hitlist. Ini ada Kak Wahyu katanya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.
2: Udah 40.
0: Mau udah 40. Request.
2: dia jokesnya biasa gitu.
0: Udah mau request
2: nih. Kalau 40 katanya dapat kan. katanya.
0: Neck Deep ya, yang judulnya Wish You Were Here. Okay, we are here. Ya, yeah, thank you, kembali thank you. Okay deh, kalau gitu gimana kalau langsung kita puterin aja lagunya?
2: Ya, kita mulai dari Ungu ya. Karena dia
0: enggak BTS.
2: Saya lihat dia kayak belum siap, makanya saya pengennya itu. Harusnya di sini ada nih, di sini nih.
0: Jujur.
2: Yang Yunju.
0: Entar dulu, jujur.
2: Apa?
0: Tadi ingat enggak lagunya apa? Watermelon Sugar udah aku puter belum ya?
2: Udah kan ya? Watermelon Sugar.
0: Kasih.
2: Harry Styles kan ya yang tadi ya?
3: Request kan?
0: Iya, tadi udah, berarti sekarang yang BTS.
2: Ya, yang Semangka.
0: Iya, enggak salah.
2: Kan tadi Watermelon.
3: Swim.
2: Karena dia kamu.
0: Nah, karena dia belum, Pak, belum ada. Udah kita putar BTS dulu ya.
2: Bingung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, masih ada beberapa lagu lagi yang belum diputarkan, belum terputar lah ya begitu di Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja, lagu-lagu kamu bakal aku tetap puterin kok. Jadi aman ya, aman. Tapi sebelum bergeser nih ke segmen selanjutnya, teman Pro 2, aku mau nyapa dulu. Ada Kak Prapto di ujung sana. Mat bertugas Mbak Sylvia Z, tolong dipilihkan lagunya ya. Terima kasih, hati-hati pulangnya, jangan lupa tengok kaki, jaga kesehatan. Maksudnya tengok kanan-kiri gitu ya. Oke, terima kasih juga ada Kak Wahyu. Oke, Kak, mengucapkan terima kasih juga nih Kak, Kak

Saya Wayan Visma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu pastinya ya. Iya, cuma kita teman Pro 2 ya, cuma kamu ya, bisa aja sisil masuk ya, masuk. Oke deh, kalau gitu kita kayaknya karena udah makan siang ya, kamu udah makan siang duluan, jangan-jangan nih ya. Kita juga mau bahas tentang makanan teman Pro 2. Kalau biasanya kita bahas makanan-makanan yang lagi hypes, makanan-makanan yang unik, atau kuliner-kuliner apapun lah itu ya. Nah sekarang ada yang ribuan tahun lalu, cile, sisil ya kan. Iya, sisil bakal bahas tentang makanan yang dalam tanda kutip ya menjadi saksi sejarah dunia, karena tuh udah terkuburnya ribuan tahun teman Pro 2 ya. Kan kalau kita tahu nih, makanan tuh kan ada yang cepat basi lah dan sebagainya. Kalau awet pun pasti ada bahan pengawetnya atau diberikan sesuatu lah gitu ya teman Pro 2 ya. Nah jadi ada sejumlah makanan nih yang ternyata tuh bisa berhasil bertahan ribuan tahun. Wah, wow, anniversary-nya banyak banget dong ini berarti ya. Nah, temuan arkeolog ini menjadi bukti sekaligus saksi sejarah di masa lampau teman dua lagi. Teman-teman dong, teman dua ya. Kan kalau di chat kan teman-teman, jadi teman terus dua gitu ya, teman dua ya. Nah, makanan ini kan ada beberapa ya, coba kayaknya ada 7 deh kalau nggak salah Sisil tadi baca artikelnya ya. Nah menariknya ini sejumlah makanan kuno berhasil bertahan dalam kondisi yang cukup baik berkat apa teman Pro 2? Faktor lingkungan itu berpengaruh pastinya ya, metode penyimpanan apalagi, atau peristiwa alam yang tidak terduga, misalnya tiba-tiba kekubur es gitu ya, atau yang sebagainya lah ya. Nah jadi ada beberapa makanan yang bakal kita bahas kali ini teman Pro 2. Yang pertama adalah anggur dari zaman Romawi. Jauh banget sih, iya. Jadi di tahun 1867, para arkeolog ini menemukan sebotol anggur Romawi. Beh, gak kebayang harganya berapa itu kalau dijual. Serius. Karena kan anggur semakin lama semakin mahal ya, teman Pro 2 ya. Dan ini tuh sebotol anggurnya ditemuin ya di sebuah makam dekat kota Speyer, Jerman. Ya, Germany. Nah, anggur ini diperkirakan tuh berasal dari sekitar tahun 325 Masehi dan sampai sekarang itu masih berada dalam kondisi yang cair. Ya, kita tahu ya kalau anggur tuh cair kan ya, apalagi dalam botol. Gak mungkin kan kalau misalnya masih berbentuk anggur. Gimana nih minumnya kawan? Nah, keistimewaan temuan ini terletak di cara penyimpanannya. Jadi meski kandungan alkoholnya itu udah hilang teman Pro 2, tapi teksturnya itu berubah menjadi berlumpur serta berlilin ya. Nah botolnya ini tetap dianggap sebagai anggur cair tertua yang pernah ditemukan gitu. Lanjut lagi yang kedua, ada roti tertua. Iya ketua, Tor Monitor ketua, itu beda lagi lagu ya. Ini ada roti tertua di Inggris teman Pro 2. Jadi ada potongan roti hangus yang katanya diperkirakan itu sekitar usianya 5.500 tahun ditemukan di Inggris. Nah, awalnya benda ini tuh dikira apa teman Pro 2? Ya cuma kayak gumpalan arang biasa aja gitu ya. Dan ini tuh diperkirakan yang tadi dipikir arang itu sebelum si para peneliti itu menyadari kalau misalnya adanya butiran selai yang udah dihancurkan di dalamnya. Dan temuan ini tuh diyakinin berasal dari masa Neolitikum dan kemungkinan itu dibuat oleh kelompok petani yang bermigrasi dari daratan Eropa ke Inggris teman Pro 2. Roti ini tentunya menjadi bukti ya kalau masyarakat prasejarah itu sudah mengolah biji-bijian itu menjadi makanan yang menyerupai roti modern gitu teman Pro 2. Ada lagi, kita bergeser ke sup-supan kali boleh ya. Sup tulang kuno di Cina. Nah, jadi saat penggalian untuk pembangunan bandara di China ya, para pekerja itu menemukan sebuah panci perunggu yang tertutup rapat banget teman Pro 2, yang berisikan cairan dan tulang. Tulang apa? Tulang hewan pastinya ya. Nah, saat diteliti isi panci tersebut ternyata merupakan sup yang berusia sekitar 2.400 tahun. Wow.
Nah, sup ini itu ditemukan di sebuah makam dekat Xi'an, yang mana wilayah yang juga terkenal dengan penemuan pasukan terakota, teman Pro 2. Nah, warna cairannya itu udah berubah ya menjadi hijau akibat oksidasi perunggu selama lebih dari 2 milenium gitu ya. Jadi warnanya itu udah berubah, tapi bentuknya tuh masih bisa dikenali sebagai sup. Jadi kayak udah tahu, oh itu sup gitu ya. Berarti bahan zaman dulu keren banget pancinya ya. Kuat banget itu berarti ya. Oke, itu dulu deh, tiga dulu ya teman Pro 2. Habis ini kita bakal bahas lagi, karena kan segmennya masih ada dua lagi gitu ya teman Pro 2. Jadi masih ada beberapa lagi, mulai kayak dendeng sapi ya. Karena kalau dendeng sapi ada ya, kita tahu ya gampang banget. Enggak gampang sih, menurut aku sulit bikinnya ya. Soalnya harus di, apa namanya, dijemur terus menerus gitu beberapa hari. Nah lo bisa sampai 7 hari gak sih? Bener kan? Kalau gak salah aku pernah baca, pernah nonton film kayak dokumentarinya gitu bikin dendeng. Terus ada juga coklat teman Pro 2, gitu ya, nanti bakal kita hadirin di ruang dengar kamu tentunya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, di sini aja, di Santai Siang bareng aku Sylvia sih, oke? Okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, ada kabar tidak mengenakan lagi. Ada kabar yang menyedihkan, Cek. Mulai drama, Sisil mulai drama. Iya, Teh Sisil mah. Ya kan? Jadi sebentar lagi karena kita ada apa namanya? Ada yang harus dibenahkan pemancar kita gitu ya. Alhasil ya bakal kresek-kresek lagi deh tuh. Ini kita deh tuh siaran kita ya. Jadi bakal kemeresek karena aku bawa plastik terus aku gini-giniin. Jadi udah kemeresek duluan gitu. Ada apa sih, Bro? Ada apa sih? Kok kita diinin mulu off terus terestrialnya? Oh, ada permajaan. Makanya anak kecil mulu sih diremajain. Remaja sejak dini. Enggak, ini pemancar kita. Iya, jadi sorry banget buat kamu teman Pro 2 yang mungkin gak nyaman dengan siaran kita yang kemeresek gitu ya. Mohon maaf sekali, tapi mungkin kamu bisa dengerinnya by RRI Digital atau audio streaming di www.rri.co.id gitu. Kalau yang belum punya, cus duluan, download dulu gih. Download RRI, jadi kamu ke Google Play Store atau App Store kamu ya. Kamu ketik aja RRI Digital, nanti muncul paling atas, kamu klik download. Nah, kamu bisa nikmatin deh tuh. Cari Pro 2 Surakarta. Surakarta. Surakarta. Yalah, di spelling lagi. Yaudah deh teman Pro 2, kalau gitu nanti habis ini kita bakal update-update lagi buat kamu ya. Salah satunya tentang makanan yang tadi tertua tadi teman Pro 2 ya. Kan udah ada sup tulang kuno, terus juga ada roti tertua di Inggris sama anggur di Romawi. Gimana kalau kita ke Irlandia dulu teman Pro 2? Karena di sana ada buck butter ya. Jadi tahun 2009 kayu itu berisikan mentega kuno yang terkubur di rawa gambut Irlandia. Usianya gak main-main, 3000 tahun diperkirakannya loh ya. Nah, masyarakat Irlandia kuno itu diduga sengaja ngubur si mentega di rawa untuk mengawetkannya. Nah, giliran mau dicari, lupa dia di mana titiknya gitu ya. Jadi kekubur lah, lama banget gitu teman Pro 2. Dan setelah ribuan tahun gitu ya, mentega tersebut memang kehilangan tekstur dan rasanya. Tapi sebagian besar isinya tuh masih bertahan dalam bentuk zat lemak berwarna putih teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Terus lanjut lagi, ada mie teman Pro 2. Salah satu temuan makanan kuno yang paling terkenal berasal dari situs arkeologi Laija di tepi Sungai Kuning Cina di tahun 2005. Karena para peneliti itu menemukan semangkuk mie millet yang diperkirakan tuh berusia sekitar 4000 tahun, lebih lama lagi, brother, sister. Nah, mie ini itu berhasil bertahan karena kombinasi peristiwa yang sangat langka banget. Jadi saat itu tuh ada gempa bumi besar yang disusul banjir mendadak mengubur kawasan itu teman Pro 2. Nah, jadi hal ini tuh menciptakan kondisi yang melindungi mie dari kerusakan selama ribuan tahun. Ih, keren banget ya. Ih, keren sih menurut aku. Lanjut lagi, ada dendeng sapi tertua teman Pro 2. Nah, di sebuah makam yang berusia sekitar 2000 tahun di desa Wanli, Cina, arkeolog itu menemukan gumpalan hitam kehijauan yang tersimpan di wadah perunggu. Lagi-lagi perunggu. Gimana kalau abis ini kita puterin lagunya perunggu? Nah, setelah dianalisis, gelegehan. Jadi setelah dianalisis, di benda tersebut itu ternyata adalah daging sapi teman Pro 2 yang udah dikeringkan atau dendeng lah kerennya gitu ya. Bahasa Inggrisnya tuh dendeng. Nah, menariknya teman Pro 2, ukuran daging ini tuh hampir enggak menyusut sama sekali selama ribuan tahun, tadi dikatakan 2000 tahun ya. Terus hal ini tuh menunjukkan tentunya bahwa daging itu sudah melalui proses pengeringan sebelum ditempatkan sebagai bekal untuk penghuni makam buat perjalanan mereka menuju alam baka. Itu menurut kepercayaan gitu teman produa ya. Jadi menurut kepercayaannya gitu. Nah, terus ada juga coklat yang berusia 1 abad. Itu 1 abad. Sekarang atau 50 tahun lagi kau mau komen kan?
3: Saya tadi ngelihat Anda ngos-ngosan soalnya. Kenapa?
2: Kelegihan, Pak. Gitu.
3: Oh, sendawa.
2: Sendawa terus udah gitu kayak mengatur ritme kan.
3: Buset, mengatur
2: karena
3: ritme.
2: Karena tadi ini piscoknya ketelan, Pak.
3: Ngomong piscoknya sambil iya. Kak kicok.
2: Kan saya kan ratu drama, jadi saya dramatisir ini gitu loh.
3: Ratu drama, boleh-boleh.
2: Ratu drama,
3: untung
2: iya.
3: Untung dulu belum, untung sekarang udah gak ada termehek-mehek.
2: Iya, kalau enggak saya termehek-mehek ya, Pak.
3: Iya, ikut termehek-mehek talentnya Anda.
2: Pak, kok suara Bapak kecil banget, Pak?
3: Iya, saya juga merasa kecil, kenapa ya? Oh, nih, kabelnya.
2: Cable. Ya, gitu.
3: Itu bahasa Inggrisnya. Ya. Terus kenapa? Ini 100 tahun tadi apa yang ditemukan tadi?
2: Itu 1 abad, Pak.
3: 100 tahun.
2: Soklat.
3: Ya, ngomong Jawa ngomong soklat.
2: Iya, nah, aku tuh agak kaget loh dulu pernah. Mbak, aku mau beli es rasa soklat. Terus aku langsung ngomong, hah, ini adiknya salah. Ternyata kalau di Jawa tuh identiknya gitu.
3: Soklat
2: gitu. Jadi soklat. Itu jadi kayak meme-meme jokes kita iya. Gitu.
3: Nah, ini 100 tahun ini coklat nih.
2: Iya, si 1 oh. abad ini itu coklat. Yang ternyata, ya, ini tuh kayak coklat itu tuh disimpan di dalam kotak souvenir.
3: Oh, gitu. Souvenir?
2: Iya.
3: Enggak, kotak souvenir, kotak yang pada umumnya
2: souvenir,
3: gitu.
2: Iya, souvenir yang bergambar raja sama ratu.
3: Oh.
2: Alexandra.
3: Wih. Terus
2: Alexandra DiCaprio.
3: Alexander.
2: Oh, salah.
3: Alexander.
2: Ini Alexandra.
3: Itu
2: Pak.
3: Yang main The Titanic.
2: Iya. Leo.
3: Nardo. Nah, itu vokalisnya Killing Me Inside.
2: Salah,
3: dulu.
2: Itu Onadio. Eh,
3: kan Onadio Leonardo kan?
2: Iya, yang enggak ngerti apa-apa itu ya.
3: Lanjut. Ini maksudnya disimpan di sebuah kotak.
2: Iya. Jadi kayak coklatnya tuh disimpan di dalam kotak souvenir.
3: Uh-huh, terus
2: yang bergambar aja sama permaisurinya, Alexandra. Gitu. Jadi benda ini tuh ternyata kayak makanan bersejarah yang bisa bertahan ya dan menjadi koleksi di Museum Skotlandia. Skotland.
3: Oh ala, gitu. Koleksi museum.
2: Iya, tapi kan hebat dong coklat bertahan sampai 1 abad, Bro.
3: Enggak jamuran itu.
2: Mungkin ada anti jamurnya.
3: Dah jamur lagi.
2: Dah jamur
3: iya,
2: gitu ya.
3: Dah jamur lagi.
2: Jadi ini salah satu makanan yang awet sampai 1 abad. Ngeri sih.
3: Tapi kan tidak untuk dimakan melainkan hanya di display di museum.
2: Iya, Pak. Kalau buat makan ya bahaya, Pak.
3: Bahaya. Tapi kalau ngomongin coklat, ada coklat tapi kok enggak coklat warnanya.
2: Apa itu?
3: Warnanya coklat. Ini kok enggak enak kan jadi. Harus gini, iya. Pak, Ibu. Dipegangin kabelnya harus gini.
2: Iya, Jeng, enggak apa-apa, Jeng.
3: Jeng, jangan dong.
2: Jangan
3: malam
2: dong.
3: Jeng aja.
2: Oh iya.
3: Jangan juga, tidak. Gimik aja.
2: Gimik aja.
3: Ada coklat warnanya coklat.
2: Coklat.
3: Tapi kok
2: enggak bisa dimakan.
3: Tapi kok ada embel-embel silvernya ya.
2: Queen kali ah. Jangan gitu dong, jangan sensitif tau kalau bahas-bahasa kayak gitu.
3: Iya, maksudnya kenapa sih kok ada embel-embel silvernya? Kenapa gak Choco aja tulisannya kan gitu ya.
2: Choco Queen gitu. Jangan, gak usah menjadi queen-queenan deh Anda.
3: Iya, saya kan king.
2: Oh iya.
3: Masa cowok?
2: Iya.
3: Queen.
2: Lagian sosokan mau jadi queen sih.
3: Enggak juga sih. Oh, iya. Enggak juga sih.
2: Kan kalau malam kata tadi.
3: Wey, jangan gini.
2: Oke deh, kalau gitu sama Pro 2 kita bakal balik lagi ya karena mungkin sebagian besar dari kamu sudah tidak bisa menyimak siaran kita di radio terestrial.
3: Iya, benar. Jadi kita ngecuprus kayak gini
2: iya.
3: Ya.
2: Iya. Ya deh kita gas terus aja.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keep watching.
1: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
2: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
1: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
3: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

satu lagu luar biasa teman Pro 2. Ini zaman-zaman dulu banget. Iya, satu lagu luar biasa sudah kita dengarkan. Kabur semua mendengarnya. Satu lagu bagus dari Gia Indrawari ya teman Pro 2, 1000 kali. Kalau aku dikasih kesempatan, enggak, jangankan 1000 kali, 10.000 kali, 20.000 kali, aku tetap cinta kamu. Iya, kalau kata Gia Indrawari mah ya, kalau katanya ya. Oke teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang bareng aku Sylvia Z. Ya, kita beralih nih sekarang untuk informasi-informasi dari dunia olahraga. Pertama ini ada kabar dari ganda campuran merah putih teman Pro 2. Yeay, ada Adnan Maulana dan juga Indah Sari yang tampil baik sekali di pertandingan pembuka turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Jadi kedua atlet pelatnas PBSI ini ya mengalahkan wakil Perancis ada Julien Mayo dan juga Lea Palermo di dalam rubber game babak pertama teman Pro 2. Nah, jalannya pertandingan ini berlangsung selama 57 menit di court 2 Istora GBK Senayan Jakarta. Tepatnya tadi banget teman Pro 2 ya. Nah, dan Adnan Indah ini menang atas Mayolea dengan skor akhir ini mulai dari 14-21, kan 3 set ya. 21-19, 21-11 teman Pro 2. Nah, pasangan Indonesia ini sempat kalah di game pertama ya dengan angka 14-21. Meski mereka tuh mampu bersaing ketat memperebutkan interval. Nah, sayangnya selepas jeda Adnan dan Indah sering melakukan kesalahan sendiri ya. Dan Payo Palermo ini mampu mengembangkan dengan pola serangan jauh. Bahkan nih teman Pro 2, di game kedua pun pertandingan begitu menegangkan ya. Adnan dan juga Indah ini unggul jauh 19-12 dan nyaris terkejar sampai kedudukannya tuh 20-19. Tapi Adnan dan Indah tampil lebih agresif lagi setelah pertama tadi mereka menelan kekalahan gitu ya. Nah, serangan demi serangan pun terus dihujankan ke arah pertahanan lawan dan akhirnya merebut game di game keduanya. Dan pada saat game terakhir di game penentuan teman Pro 2, Adnan dan Indah ini tampil sangat dominan sekali dan tidak memberikan kesempatan bagi Mayo dan juga Palermo untuk berkembang. Dan akhirnya ganda campuran Indonesia Adnan Indah ini mampu memberikan kemenangan pertama untuk Indonesia. Luar biasa banget ya. Dan lolos ke babak kedua, Adnan Indah ini bakal menghadapi tantangan yang cukup berat teman Pro 2. Tidak berhenti sampai situ tantangannya ya, karena mereka ini sudah ditunggu dengan unggulan pertama di sana ya, ada Feng Yanshi dan juga Huang Dongping asal Tiongkok ya. Dan kedua pasangan ini itu belum pernah bertemu sebelumnya. Kita doakan aja untuk saudara kita, cek saudara. Ya kita saudara semua ya kan. Saya sama kamu juga saudara ya teman Pro 2 ya. Jadi semoga ganda campuran kita ini ada Adnan dan juga Indah bisa meraih kemenangan. Amin. Informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek lagi, cek and recheck di rri.co.id.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438. Baby,
3: let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 ada kabar dari Timnas Esport Indonesia karena mereka ini baru memastikan diri untuk lolos ke babak utama Asian Games 2025. Jadi ASEAN ya, bukan ASEAN, ASEAN. Nah, usai melewati fase kualifikasi yang berlangsung di Singapura, Teman Pro 2 ya, mulai dari 31 Mei kemarin sampai dengan 1 Juni ya 2026. Nah, keberhasilannya ini menjadi langkah penting bagi tim Merah Putih dalam menjaga peluang meraih prestasi di ajang olahraga terbesar Asia itu, Teman Pro 2. Hasil ini juga tentunya menjadi modal berharga ya buat meningkatkan kepercayaan diri tim untuk menghadapi persaingan yang berikutnya. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana ini menjelaskan kalau misalnya tim ini masih punya sejumlah PR, Teman Pro 2, atau pekerjaan rumah lah katakanlah gitu. Mungkin mencuci, menyapu dan lain sebagainya. Enggak, itu tugas beda lagi ya, itu tugas di rumah maksudnya ya. Nah, jadi PR-nya itu masih banyak karena aspek teknis permainan sampai pengalaman bertanding itu masih perlu ditingkatkan supaya apa? Supaya si timnya ini bisa tampil lebih konsisten, Teman Pro 2. Dan Richard juga menilai kalau kualitas latihan itu perlu ditingkatin ya. Buat apa? Buat meminimalkan kesalahan saat bertandingan langsung gitu. Dan dia juga nyebutin kalau misalnya jam terbang internasional tentunya menjadi salah satu faktor penting yang harus terus diasah sama semua pemain, baik itu pemain inti, pemain cadangan gitu ya, semuanya deh Teman Pro 2. Nah, tim Indonesia yang diperkuat oleh Atif Fatahillah, terus ada Nur Syam juga, ada Suhartanto, Ardi Mulyo, Ricky Aulia, terus ada juga Muhammad Fahrul Putra Henry, ada juga Dava Pasha Air Arifin gitu ya. Nah, seluruh pemain ini merupakan hasil seleksi dari Open Qualifier Nasional. Dan dalam hasil undian babak kualifikasi nih Teman Pro 2, off the record-nya gitu ya, cile gayanya. Nah, Indonesia tuh tergabung di grup B. Jadi di grup B itu ada Thailand, Kazakhstan, ada Taiwan, sama ada Tajikistan. Nah, Richard pelatihnya ini menilai bahwa hasil drawing ini cukup menguntungkan lah bagi Indonesia di upaya merebut tiket menuju babak utama. Hasilnya apa ya kan? Kan kita bisa dapat tiketnya Teman Pro 2. Dan perjalanan Indonesia di fase kualifikasi juga sempat tidak berjalan mulus dan juga enggak mudah Teman Pro 2. Nah, gimana sepak terjangnya, kamu bisa cek langsung di rri.co.id.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi.

film tuh digital. Ingat gak? Nah, sekarang beda lagi nih. Kalau si film ini itu ternyata dapat respon yang positif banget dari penonton ya, yang tayang di mana? Berlinale 2026, Festival Film Internasional di Berlin ya, teman Pro 2 ya. Dan ini tuh kayak respon positifnya menurut aku ya bagus sih kalau menurut aku loh ya. Karena ini genre-genre horror gimana gitu ya. Dan film horror karya sutradara Edwin ini ya dinilai tuh berhasil menghadirkan isu yang deket banget, relate lah sama kehidupan banyak orang di berbagai negara. Gak cuma di Indonesia tapi di berbagai negara, teman Pro 2. Dan Edwin juga mengatakan kalau misalnya film horror Indonesia tuh sekarang semakin dikenal di kancah internasional karena punya ciri khasnya tersendiri gitu. Dan menurutnya ini penonton luar negeri itu mulai tertarik melihat pesan dan keresahan yang disampaikan melalui film horor asal Indonesia. Dan dia juga mengaku ya sempat terkejut banget saat Monster Pabrik Rambut ini diputar di salah satu teater besar di sana, teman Pro 2. Nah, film ini ditayangkan pada Sabtu malam kemarin ya dengan kapasitas sekitar 2.000 penonton. Dan menurut Edwin, banyak banget penonton internasional yang ngerasa terhubung banget dengan isu eksploitasi kerja yang diangkat di film itu, teman Pro 2. Dan walaupun ya gak semua bekerja di pabrik, tapi mereka memahami bagaimana sistem industri global saling berkaitan. Sebagai contoh nih ya, misalkan kayak berbagai produk global yang proses produksinya tuh melibatkan negara-negara Asia gitu. Nah, termasuk di Indonesia. Karena itu tema overwork itu dan tekanan kerja di dalam film dianggap tuh kayak deket banget dan relate banget ya dengan kehidupan masyarakat internasional. Nah, sementara itu produser Miske ini menyebutkan kalau misalnya sejak awal rumah produksi Palari Films ini memang punya visi membawa film Indonesia untuk masuk ke festival film internasional. Karena menurutnya nih teman Pro 2, film Indonesia tuh punya daya magisnya tersendiri, cuy. Bahasanya drama banget sih, Sil. Punya daya saing global yang kalau misalkan dipersiapkan dengan strategi yang tepat. Balik lagi, harus punya strategi yang tepat, teman Pro 2 ya. Entah itu dengan mungkin produksinya menggunakan teknik DFD kemarin, ini kan mungkin bisa menjadi, apa ya, yang di luar negeri bisa, oh iya ya, DFD ternyata bisa gini loh, jadi kita bisa membuat, film-film kayak model-model zaman dulu gitu loh, tanpa gak ribet gitu ya, gak ribet karena bisa menggunakan kamera digital gitu. Kan permasalahan itu toh kalau bikin selama ini gitu ya teman Pro 2. Dan juga dia menjelaskan misalnya ide awal Monster Pabrik Rambut itu muncul dari diskusi tentang film horor modern yang relevan dengan kehidupan saat ini. Tema dunia kerja dipilih karena kenapa teman Pro 2? Itu tuh kayak dianggap bisa dirasakan masyarakat di berbagai negara. Jadi kayak melekat banget gitu ya, karena kan memang kita banyak yang overwork gitu ya dinilainya gitu loh. Terus ya udah kayaknya ini relate banget nih kalau kita angkat ini gitu. Idenya bagus sih, semua dari ide atau gagasan yang luar biasa. Hasilnya yaitu karya-karya juga yang luar biasa teman Pro 2. Untuk informasi tadi tentunya aku kutip ya dari rri.co.id.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum.

teman-teman Pro2, kalau tadi kita sudah bahas ya tentang sesuatu yang agak-agak apa ya, kalau aku bilang agak-agak horor ya. Ini mic-nya dibenerin dulu, soalnya tadi kalau kata Kak Catur, itu mic-nya diganti ya Kak Sisil. Kenapa? Suaraku lebih cempreng kah? Terus langsung diketawain sama si Kak Catur. Makasih loh Kak Catur. Oke, tadi kita udah bahas sesuatu yang horor ya teman Pro2. Jadi kadang-kadang penasaran sih, kenapa sih kok cerita horor tuh banyak banget orang yang tertarik gitu ya. Terus kayak gimana gitu teman Pro2. Ternyata daya tarik horor tuh juga apa ya, juga terpatri ternyata di dalam alam bawah sadar kita. Cuile. Tapi aku gak mau bahas tentang itu teman Pro2. Lebih ngebahas kenapa sih si cerita horor ini banyak yang minat gitu ya. Peminatnya tuh banyak banget gitu teman Pro2. Ternyata diawali dengan rasa penasaran yang tinggi banget teman Pro2. Jadi rasa ingin tahu sama hal-hal yang misterius itu menjadi salah satu alasan banyak orang yang tertarik sama film atau cerita-cerita horor, mistis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, manusia tuh umumnya tertarik sama sesuatu yang sulit banget dijelaskan sama logika. Jadi kalau udah pakai logika, kadang-kadang tak ada logika, beda lagi. Jadi kalau misalnya nggak pakai logika ya susah ya. Jadi ya udah, intinya banyak manusia tuh yang umumnya tertarik sama sesuatu yang nggak bisa dijelasin atau sulit lah dijelasin sama logika atau pengetahuan yang dimiliki teman Pro2. Kayak kehadiran hantu, roh atau unsur supranatural itu sering banget menjadi daya tarik utama dalam berbagai kisah horor pastinya ya, horor yang populer. Nah, unsur ini memunculkanlah pertanyaan dan mendorong rasa penasaran tentang kemungkinan yang berada di luar pemahaman manusia gitu teman Pro2. Lanjut lagi, kalau tadi kan rasa penasaran yang tinggi, nah ini berkaitan dengan pengalaman pribadi. Misalnya dia punya pengalaman atau pernah mengalami kejadian yang horor teman Pro2. Pengalaman terkait kejadian horor ini ya membuat seseorang tuh lebih tertarik lagi menikmati cerita bertema yang serupa. Misalnya gitu ya. Dulu kayak kecil aku pernah lihat ini deh. Jadi kayak iya nih filmnya kayak ini nih, ah nonton ah gitu loh teman Pro2 ya. Jadi kisah yang menegangkan bisa menghadirkan sensasi adrenalin yang jarang banget dirasakan di dalam aktivitas sehari-hari sama kebanyakan orang teman Pro2. Jadi kayak terlalu flat juga yang gak asik, terlalu kayak roller coaster. Kayak roller coaster juga ya seru sih, gak yang perlu flat yang ya udah gitu-gitu aja, damai aman tentram. Kayaknya kalau ada konflik dikit boleh lah ya, jangan kebanyakan konfliknya. Nah, jadi cerita horor tuh juga ternyata bisa ngebangun keterlibatan emosional sampai penonton itu merasa lebih dekat dengan alurnya. Gitu teman Pro, kayak relate tadi gitu loh gitu ya. Dan melalui pengalaman ini teman Pro2 ya, seseorang tuh bisa merasakan kayak macam-macam emosi ya, mulai dari ketakutan, lega lah, sampai apa, wah apa, sampai ada yang sedih juga kan kadang-kadang ya teman Pro2. Terus yang terakhir adalah ini tuh kayak salah satu sarana hiburan yang menarik teman Pro2. Jadi bagi sebagian banyak orang, cerita horor tuh menjadi pilihan hiburan karena apa? Karena bisa menghadirkan sensasi yang tegang yang berbeda-beda tiap menitnya gitu ya. Terus rasa takut yang muncul tetap terasa kayak menyenangkan karena dinikmati dalam situasi yang aman tanpa risiko yang nyata. Ya, kalau misalkan kita ngerasain langsung kan langsung panik ya Wak ya. Jadi kayak gimana gitu. Kayaknya rasanya mau ngomong aja tuh gak bisa gitu. Tapi kalau misalkan ini dia menikmati kehororannya itu. Tapi ya aman-aman aja, orang gak nyata kok gitu teman Pro2. Nah, selain memicu emosi, kisah-kisah horor ini juga sering menawarkan misteri dan alur yang membuat penonton tuh kayak penasaran gitu. Kayak kejutan, terus plot yang gak terduga gitu ya. Itu menjadi daya tarik tersendiri yang tentunya membuat pengalaman menikmati kayak cerita itu terasa semakin seru banget gitu teman Pro2. Kalau kamu sendiri alasannya apa teman Pro2? Suka film-film horor? Kalau aku sih jujur li gak suka. Nggak, takut nggak sih tidur? Jangankan itu, nonton Jurassic Park aja bisa mimpi kemana-mana. Jangankan itu,
Film Chucky, kamu pernah nonton gak teman Pro 2? Chucky, Chucky, boneka Chucky, boneka Chucky yang oh, apa ya boneka hidup itu. Aku bisa mimpinya sampai berhari-hari. Enggak deh, makasih. Dan tentunya informasi tadi pendengar ya, pendengar lagi teman Pro 2. Aku kutip dari rri.co.id. Sebelumnya aku mau bergeser dulu nih ke WhatsApp. Ada Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat yang mau request lagunya Luis Fonsi dengan Despacito. Minta request lagunya Despacito. Terus kirim salamnya buat semua pendengar radio tanpa terkecuali, dan khusus buat Bang Raymond Walangitan yang tetap semangat dalam pelayanan. Putri nih ya Kak, terima kasih. God bless you more tentunya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

saya Astuti Deni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Taman Pro 2, makasih banget ya kamu udah gabung sama aku dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore ini. Pokoknya banyak-banyak makasih deh udah gabung-gabung, request dan lain sebagainya, apalagi chit-chat di WhatsApp Pro 2 FM Solo ya. Pokoknya doa baik aku selalu senantiasa untuk kamu Taman Pro 2, dan begitu pun semoga sebaliknya ya. Kita saling mendoakan yang baik-baik Taman Pro 2. Aku Sylvia Zia harus pamit, dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Rifki Minov ya, tentunya di Plat AD, terus juga Sore Ceria bareng sama Detik Desva Entika. So, aku pamit pengudara ya. Bye.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pop AD, informasi Solo dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0.

0: 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. AD-nya sekarang Sukoharjo, teman Pro 2. Tim sepak bola Persiharjo Sukoharjo mengawali persaingan di Grup M dengan hasil positif dalam sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026 babak 64 besar nasional. Saat melakoni laga perdana di Stadion Gelora Brantas Kota Batu, Minggu 31 Mei 2026, Laskar Honggo Pati sukses meraih poin penuh usai menang tipis 1-0 atas Persigubin Gunung Bintang. Dalam laga itu, teman Pro 2, anak asuh pelatih Dwi Joko Prihatin tampil dalam tekanan yang cukup berat sejak peluit awal dibunyikan. Dan kedua tim langsung bermain terbuka. Dalam 10 menit pertama, keduanya saling jual beli serangan hingga ada peluang berbahaya yang mampu mengancam gawang lawan. Menjelang turun minum, Persiharjo Sukoharjo kembali mengancam lewat tendangan bebas pada menit ke-42. Namun hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama, kedua tim berbagi angka 0-0. Memasuki babak kedua, teman Pro 2, tempo permainan tetap tinggi dan kedua tim terus berupaya mencari gol pembuka. Namun, penyelesaian akhir atau finishing yang kurang maksimal membuat sejumlah peluang terbuang percuma. Kebuntuan bagi Persiharjo Sukoharjo akhirnya pecah pada menit ke-87. Berawal dari umpan silang Fendi dari sisi sayap, Ali Sodik berhasil menyambut bola dengan baik dan menaklukkan penjaga gawang Persigubin Robert Kogoya untuk membawa Persiharjo unggul 1-0. Gol itu menjadi penentu kemenangan bagi Persiharjo Sukoharjo hingga peluit panjang dibunyikan dari wasit Waltri Effendi, kelahiran Jakarta Selatan, hingga skor pun tidak berubah dan Persiharjo Sukoharjo pun sukses mengamankan 3 poin penting sebagai modal untuk laga berikutnya. Pada babak 64 besar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026, teman Pro 2, Persiharjo Sukoharjo tergabung di Grup M bersama tuan rumah Persikoba Kota Batu, TS Saiburai Lampung, dan Persigubin Pegunungan Bintang. Nantinya, dua tim terbaik masing-masing grup berhak melangkah ke babak berikutnya. Sesuai jadwal, teman Pro 2, Persiharjo Sukoharjo akan kembali bertanding pada Rabu 3 Juni 2026 melawan TS Saiburai Lampung jam 1 siang. Sedangkan laga terakhir, Persiharjo Sukoharjo akan menghadapi tuan rumah Persikoba Kota Batu pada Sabtu 6 Juni 2026.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Rifki Minov lanjut lagi di Plat AD. AD-nya Kota Solo atau Surakarta sekarang. Teman Pro 2, Kota Solo atau Surakarta menempati urutan kedua daerah dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah. Namun, mayoritas kasus yang ditemukan ternyata berasal dari warga luar daerah yang menjalani pemeriksaan di Kota Solo atau Surakarta. Respati Ardi, selaku wali kota Solo atau Surakarta, bilang, tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota. Pemerintah kota Surakarta atau Solo berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara berkelanjutan. Respati Ardi menjelaskan, pemerintah kota akan memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Kata Respati Ardi, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor risiko dalam penularan HIV/AIDS sehingga langkah preventif perlu diperkuat sejak usia dini. Kemudian, Kepala Dinas Kesehatan Kota atau DKK Solo, Retno Erawati Wulandari bilang, tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS tidak bisa langsung dimaknai sebagai tingginya penularan di Kota Solo atau Surakarta. Salah satu faktor utamanya ialah masifnya screening dan deteksi aktif yang dilakukan DKK Solo. Retno mengungkapkan sekitar 80% kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Solo berasal dari warga luar daerah, sementara warga kota Solo hanya sekitar 20%. Retno Erawati Wulandari, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta atau Solo, menegaskan, Kota Solo atau Surakarta sejak lama kerap masuk tiga besar daerah dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah. Namun kondisi itu tidak terlepas dari aktifnya upaya screening dan penemuan kasus yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dia mengatakan, semakin banyak kasus HIV/AIDS ditemukan, semakin cepat pula pasien mendapatkan penanganan medis sehingga risiko penularan dapat ditekan. Retno juga bilang kalau fasilitas kesehatan yang memadai juga menjadi alasan banyak warga luar Solo memilih melakukan pemeriksaan di Kota Solo atau Surakarta. Karena itu, DKK Solo atau Surakarta terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Upaya itu dilakukan lewat edukasi dan penyuluhan oleh puskesmas bersama Komisi Penanggulangan AIDS serta warga peduli AIDS di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Seluruh puskesmas di Kota Surakarta atau Solo kini telah menjadi klinik PDP atau perawatan dukungan dan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS atau ODHIV. Dengan berbagai langkah tadi teman Pro 2, pemerintah Kota Surakarta atau Solo berharap penanganan HIV/AIDS bisa dilakukan secara lebih aktif, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tidak memberikan stigma terhadap ODHIV atau orang dengan HIV/AIDS teman Pro 2. Agar warga yang berisiko tidak takut menjalani pemeriksaan serta bisa segera memperoleh pengobatan.

0: dulu kali ya.
1: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga.

AD, informasi Solo dan sekitarnya. Rifki Minov masih di plat AD. AD-nya sekarang Karanganyar, teman Pro 2. Warga Dusun Tawang, Desa Macanan, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, dibuat geger oleh kemunculan sosok yang diduga pocong. Kabar itu dengan cepat menyebar dan memicu pencarian besar-besaran oleh warga hingga larut malam. Peristiwa bermula sekitar jam 7 malam. Waktu itu hari Jumat 29 Mei 2026, saat seorang warga lanjut usia berinisial T hendak berangkat menunaikan sholat isya ke masjid. Saat keluar rumah, T mengaku melihat sosok menyerupai pocong berdiri di depan rumahnya. Karena terkejut, T segera kembali masuk ke dalam rumah dan memanggil anaknya. Anak T, teman Pro 2, kemudian mencoba memastikan keberadaan sosok itu lewat jendela rumah dan mengaku melihat hal yang sama. Salah satu warga RT2 RW1 Dusun Tawang, berinisial K, bilang dirinya ikut melakukan pencarian setelah mendengar teriakan warga. Menurut cerita yang K dengar dari keluarga T, sosok itu kemudian bergerak ke arah utara. Lalu salah seorang anak T sempat berusaha mengejarnya hingga ke area kebun jagung yang berada tidak jauh dari lokasi. Kabar kemunculan sosok misterius itu, teman Pro 2, dengan cepat menyebar ke lingkungan sekitar hingga media sosial. Dalam waktu singkat, lokasi kejadian dipadati warga yang datang untuk memastikan informasi itu. Warga pun melakukan penyisiran di sejumlah titik, termasuk kebun jagung dan kebun tebu di sekitar Dusun Tawang. Pencarian berlangsung hingga jam 10 malam, namun tidak membuahkan hasil. Menyikapi kejadian itu, warga bersama pengurus lingkungan berencana kembali mengaktifkan ronda malam yang selama ini tidak berjalan secara rutin. Langkah itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang sengaja menyamar untuk tujuan tertentu. Teman Pro 2, peristiwa itu pun menjadi perbincangan hangat di kalangan warga Dusun Tawang dan wilayah sekitar Desa Macanan, Kebakramat, Karanganyar.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD, AD-nya sekarang Wonogiri teman Pro 2. Perum Jasa Tirta atau PJT 1 melakukan penyesuaian realisasi alokasi air di Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri guna menghadapi kemarau panjang tahun ini. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan air di sektor hilir Sungai Bengawan Solo tetap terpenuhi secara berkelanjutan. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo 1, Teguh Bayu Aji, bilang pasokan air yang masuk atau inflow ke WGM diproyeksikan bakal lebih rendah dibandingkan kebutuhan air di hilir saat puncak kemarau yang dimulai pada Juni 2026. Rata-rata pasokan air yang masuk atau inflow ke waduk saat kemarau hanya berkisar 5-10 meter kubik per detik. Sementara kebutuhan air di hilir mencapai rata-rata 25 meter kubik per detik. Karena itu teman Pro 2, PJT atau Perum Jasa Tirta 1 melakukan simulasi serta penyesuaian volume air yang keluar atau outflow menuju Sungai Bengawan Solo untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Meski begitu, Teguh menjamin teman Pro 2, cadangan volume air di Waduk Gajah Mungkur saat ini masih mampu menopang kebutuhan hilir hingga akhir musim kemarau nanti. Teguh juga menjelaskan, selain mengatur pola distribusi atau outflow waduk, PJT atau Perum Jasa Tirta 1 juga menjalankan program konservasi jangka panjang. Langkah itu diantaranya dilakukan lewat pembangunan sumur resapan di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS Bengawan Solo, serta penggalakan penghijauan di kawasan Sabuk Hijau atau Greenbelt Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri. Kemudian Pemkab atau Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah memetakan 7 wilayah kecamatan yang rawan terdampak bencana kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Ketujuh kecamatan itu meliputi Pracimantoro, Paranggupito, Giri Tontro, Giri Woyo, Nguntoro Nadi, Eromoko, dan Manyaran. Bupati Kabupaten Wonogiri, Setyo Soekarno, teman Pro 2, menegaskan, pemerintah daerah telah menyiagakan alokasi anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk mengantisipasi dampak kekeringan itu.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Penyanyi muda Indonesia teman Pro 2 Salma Salsabil merilis single terbarunya berjudul Hachu pada 8 Mei 2026 lalu. Lagu ini bergenre pop ballad modern dengan

0: ramai respon positif termasuk puluhan ribu interaksi di TikTok dan kini dapat dinikmati melalui berbagai platform streaming music digital.
1: Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Film Narnia The Magician's Nephew dijadwalkan rilis global pada tahun 2027 dan disutradarai oleh Greta Gerwig. Film ini teman Pro 2 akan tayang di IMAX dan bioskop mulai tanggal 12 Februari 2027 dengan penayangan terbatas lebih awal pada tanggal 10 Februari sebelum dirilis di Netflix pada tanggal 2 April 2027. Adaptasi ini teman Pro 2 diangkat dari novel klasik karya C.S. Lewis yang terbit pada tahun 1955 dan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Selain menyutradarai, Greta Gerwig juga menulis naskah film ini dan mengaku terinspirasi sejak kecil oleh kisah Narnia. Film ini dibintangi pendatang baru David McKenna dan Beatrice Campbell, serta didukung aktor ternama seperti Emma McKay, Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep, dan Cobna Holbrook Smith. Seri buku Narnia Teman Pro 2 telah terjual lebih dari 120 juta salinan dan diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa yang menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh lintas generasi.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terwe kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Deswa Fitra di sore ceria pastinya. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya kita awali sore ceria ini dengan info lalu lintas Kota Surakarta bersama dengan rekan kita yang ada di sana ya, di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore rekan Bimo.
2: Selamat sore rekan Deswa.
1: Oke, siap rekan Bimo, silahkan informasinya.
2: Iya, selamat sore untuk teman Bro 2 akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas via CCTV Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kami awal dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau di Simpang Glecong untuk arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini. Dari luar kota terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota via Glecong saat ini terpantau lancar. Kemudian beralih ke Tugu Mahkuto, saat ini terpantau arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta terpantau lancar. Begitu pula dari dalam kota yang menuju ke Colomadu saat ini dominasi kendaraan road 2. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Kanan, saat ini arus dari barat atau dari Fajar Indah terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari utara atau dari sumber terpantau ramai lancar juga, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari arah timur atau dari Stadion Manahan saat ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian di sebelah selatan dari Kerten yang menuju ke Tugu Senumanan saat ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian beralih ke Kodran, untuk saat ini terpantau arus lalu lintas dari eksit tol Kodran yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke eksit tol saat ini juga terpantau lancar cenderung lengang. Kemudian di dalam kota, terutama di koridor Slamet Riyadi, saat ini terpantau arus lalu lintas di Purwosari dari barat atau dari overpass yang menuju ke timur terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari timur yang menuju ke overpass saat ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian di Gendengan juga saat ini terpantau ramai lancar, khususnya dari arah utara atau dari overpass Manahan. Kemudian di sebelah selatan Kota Surakarta, bisa kami pantau di Simpang Dawung untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Dawung saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Begitu pula dari dalam kota menuju ke Sukoharjo via Daung saat ini juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini. Tertib berlalu lintas karena dari Solo, kita kembali ke rekan Tisfa.
1: Baiklah, terima kasih atas informasinya rekan Bimo terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
3: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak
0: ini lagu nih. Tutup bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
0: Yaudah.
4: Makanya, kenapa jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

0: pernah macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: ...105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.
2: Oke, selamat sore teman Pro 2.
0: Yo, teman Pro 2 apa kabar?
2: Baik-baik saja, Tika.
0: Apa ya? Kamu okay. Gimana teman Pro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Udah back to reality lagi kan ya?
2: Oh, iya juga ya. Setelah libur panjang, yes, terakhir libur kemarin Senin, libur telah usai.
0: Libur telah usai, Uri. Oke. Tapi ya seperti biasa teman Pro 2 ya, sore ceria tetap sama Detik.
2: Yes.
0: Karena ini masih hari Selasa, jadi masih ada kita.
2: Okay.
0: Yes.
2: Dan semoga untuk kegiatan sehari-hari ya, kamu ya teman Pro 2, karena back to reality nanti lancar-lancar aja dan semangat seperti biasanya. Mana seperti biasanya tuh kontrak-kontrak ya lagi.
0: Enggak.
2: Lemes lagi. Jangan ya. Ya. Profesional aja kali.
0: Jangan
2: ya.
0: Jangan ya, Dek ya.
2: Jangan ya, Dek ya. Kok ada yang geter-geter ya, Dek ya? Ini kursinya yang geter-geter ini. Kursi bergetar lagi. Apalah ini?
0: Itu kursi pijat dong.
2: Kursi pijat
0: gitu.
2: Lagi. Mm-hmm. Ya tapi enak ya kalau ngomongin kursi pijat ya. Enak. Aku pengen sih satu deh dibuat di rumah gitu ya. Enak gak sih, Tik, kalau kursi pijat di rumah gitu satu gitu?
0: Enak.
2: Dua juga boleh sih sebenarnya kalau ada yang ngasih.
0: Enak aja, ya kan namanya kursi pijat enak lah. Siapa yang gak suka dipijat kan?
2: Iya benar. Kamu suka dipijit?
0: Suka. Suka.
2: Katanya gak suka kamu dulu pijit?
0: Iya sih.
2: Gimana sih?
0: Soalnya geli gitu loh, kayak gimana ya? Geli aja gitu. Tapi enak, tapi kalau lagi pegel banget enak sih. Cuman di kayak bagian-bagian tertentu, maksudnya kayak mungkin apa namanya
2: apa?
0: Pinggang atau
2: terus
0: paha itu kayak aku nggak bisa sih,
2: maksudnya nggak bisa dipijit
0: geli
2: yang nggak bisa dipijit karena geli
0: dan agak risih gitu.
2: Iya, kalau aku bagian ini biasanya, tapi dulu aku tahan terus terbiasa dulu aku, serius aku
0: bagian
2: awalnya,
0: apa
2: bagian
0: tumit
2: ini, apa betis sama
0: betis.
2: Paha iya, wah geli banget sumpah, parah aku nggak kuat tuh. Iya kayak, oh kok segeli ini ya? Maksudnya geli-gelinya
0: di sini loh, di sini tuh kayak
2: iya,
0: geli banget di paha.
2: Iya. Ternyata pijet tuh geli ya?
0: Iya, benar, kayak nggak cuma
2: urut atau pijet.
0: Enak
2: ya
0: sih dipijet, tapi kayak kadang geli banget gitu loh. Tapi ada juga sih yang enak. Tapi ya, aku jarang, lumayan jarang pijet lagi. Paling di yang di itu loh, yang di pasar apa? Yang itu enak sih menurut aku.
2: Oh oke.
0: Ya sesuai sama harganya ya.
2: Ya, mungkin ada langganan pijat masing-masing teman Pro 2 ya. Tapi boleh kalau sesaat kalau kamu capek sama kegiatan kamu sebulan sekali kali ya.
0: Iya boleh sih, ya, sempetin
2: untuk apa relax gitu
0: ya,
2: kan?
0: Iya buat relax
2: ya,
0: tubuh kamu. Soalnya kan tempatnya enak
2: lagi
0: juga
2: gitu
0: ya,
2: kan?
0: Itu.
2: Ya dimanapun tempatnya gitu. Ya. Mau kan kadang ada juga yang di rumah aja bisa.
0: Oh dipanggil
2: sekarang.
0: Tukang pijit. Itu enak
2: atau
0: sih.
2: Atau mijit
0: gitu
2: diri sendiri juga bisa.
0: Nggak
2: tapi
0: kerasa.
2: Punggungnya nggak nyampe.
0: Iya
2: gitu.
0: Nggak berasa.
2: Kalau tangan sama tangan bisa.
0: Bisa
2: gitu
0: bisa,
2: kan.
0: Bisa. Okay, jadi ngomongin pijit nih kelihatan
2: jadi,
0: banget kalau jompo
2: iya.
0: Ya.
2: Tapi
0: namanya padahal
2: ya
0: awal bulan loh, Desko udah jompo sih.
2: Loh justru itu.
0: Awal bulan tuh bukan hal yang harus kita senangi ya. Karena kan kita senang setiap hari gitu loh maksudnya.
2: Bener,
0: ya kan?
2: Bener.
0: Dari awal bulan sampai akhir bulan tuh senang isinya
2: itu,
0: gitu maksudnya
2: itu. Semoga teman Pro 2 tiap hari juga senang ya.
0: Iya betul.
2: Bukan gak hanya di awal bulan aja, tapi di akhir bulan juga tetap
0: iya,
2: senang
0: betul.
2: Teman Pro 2 amin ya.
0: Amin.
2: Oke baiklah, kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Dan buat kamu yang pengen WhatsApp dulu juga boleh ya. Sekedar absen-absen sapa-sapa hello-hello juga boleh teman Pro 2 ya. WhatsAppnya di mana Tika?
0: Di 081-327-866-966.
2: Nah itu WhatsAppnya teman Pro 2 ya.
0: Mau bacain WhatsApp
2: okay
0: dari Kak Wait. Ini tadi sekarang.
2: Oh Kak Wait. Kak Blacknya gimana Kak Blacknya? Oh enggak
0: bentar.
2: Ya. Oke.
0: Dari Mas Eko katanya tanya, Kak Dinar di RRI Pro 2 ya.
2: Oh
0: Kak Dinarnya
2: yeah
0: dulu di Pro 2, tapi sekarang sudah pindah ya teman Pro 2 semuanya yang masih mencari-cari Mbak Dinar.
2: Kak Dinar.
0: Tapi Kak Dinar masih di Good Vibes sih kalau gak salah.
2: Oh iya betul.
0: Setiap hari Sabtu pagi ya. Minggu. Sabtu atau minggu sih? Minggu ya. Minggu pagi teman Pro 2 itu ada di Good Vibes. Coba dengerin ya hari Minggu ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau hari-hari gini Kak Dinar sudah tidak di Pro 2, tapi di Konten Media Baru atau KMB. Dia punya divisi.
2: Yes.
0: Gitu. Oke, thank you ya Kak Eko ya. Lanjut lagi dari Zulia.
2: Zulia,
0: betul. Sore ceria Pro 2.
2: Sore ceria, halo.
0: Halo Kak, boleh request lagu Remuk Angie Carvalho? Oh, boleh dong. Dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengernya via RRI Digital ya Kak.
2: Oke, okay, thank you ya.
0: Thank you Zulia.
2: Stay di Pro 2 sama request lagunya. Nanti aku puterin lagunya. Remuk seperti biasanya. Semoga hati kamu juga gak remuk ya.
0: Semoga lagu aja yang remuk, lagu tapi kisah kamu jangan remuk, ya Zulia.
2: Jangan ya. Oke, okay, ada
0: dari Kak Ninda.
2: Dari Mbak Ninda.
0: Iya, katanya aku mewek banget tadi malam lihat juri berpelukan. Oh, ini Indonesian Idol ya. Karena tadi malam tuh Indonesian Idol tuh last stage ya, yang which is itu adalah Indonesian Idol terakhir di tahun ini gitu loh. Yeah. Penampilan Indonesian Idol terakhir tahun ini gitu. Jadi Kak Ninda merasa terharu gitu kan, karena udah enggak bisa lagi nonton. Biasanya tahun depan ada gitu. Tapi enggak apa-apa Kak Ninda ya kan? Oh, Idol mau hiatus 2 tahun. Pantes ada last stage.
2: Oh, pantes.
0: Ya, sedih banget dong. Berarti tahun depan enggak ada ya. Ya, mungkin mau istirahat dulu kali ya Indonesian Idol ya, biar semakin baik lagi, semakin bagus performanya gitu kan.
2: Betul.
0: Thank you ya Kak Linda, udah update-update info ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau update info kayak teman Pro 2 yang lainnya tadi yang udah kita bacain, boleh langsung WhatsApp yang udah aku sebutin tadi ya. Mau request lagu, pengen dengerin lagu enak, lagu yang upbeat, lagu middle, lagu low, terserah teman Pro 2.
2: Yes.
0: Pokoknya langsung drop aja di Pro 2 FM Solo pastinya bareng Detik.
2: Deswaran Atika teman-teman sampai jam 7 malam nanti.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Oh yo, cuma okay. Bro dua, kita ke WhatsApp dulu kali ya, karena ada yang WhatsApp nih. Ada siapa? Coba kita lihat.
1: Ada siapa?
0: Oke, okay. Ada dari teman Bro dua Bagus itu KJ. Hah? Gimana? Mana? Teman kita semua dong?
1: Enggak.
0: Gimana sih?
1: Kan dari tetet, ada tetet. Kan ada temanmu.
0: Bukan yang. Ini teman Bro dua. Selamat sore kakak Detik dan seluruh pendengar RRI Pro 2 Surakarta.
1: Selamat sore juga. Sore.
0: So to the toe.
1: Soto.
0: Apalagi
1: the yam.
0: Ayam.
1: Rif to the key.
0: Rifki udah pulang. Rifki Minov. Mohon maaf ya. Selamat kembali ke realita ya. Kembali bekerja setelah long weekend.
1: Pas long, very long weekend
0: yeah,
1: sih.
0: Iya, long ya.
1: Betul.
0: Pas libur kemarin aku ke Solo loh dan yeah. Udah kesana selama 3 weekend terakhir. Oh iya kah?
1: Kemana aja
0: ini ya? Kok kita tidak disamperin ya? Yalah, pede banget kita.
1: Main ke RRI juga enggak kira-kira?
0: Iya. Salam dari Karanggede, Boyolali buat semuanya aja. Request lagu Samsons seandainya aja.
1: Oke, okay, nanti ya lagunya diputerin ya. Udah di Solo berminggu-minggu, maksudnya tiga weekend. Tiga weekend, kamu udah kemana aja Kak Bagus? Boleh dong cerita dong, spill bareng kita
0: iya
1: dong di sini.
0: Iya dong, ada apa aja dong ya.
1: Yoi, dan teman Pro 2 seperti biasa ya di sore ceria. Hari ini kan gak ada dialog, jadinya kita ke info-info aja teman Pro 2
0: yes.
1: Ya. Tapi sebelum itu kita boleh nanya gak sih teman Pro 2?
0: Apa tuh?
1: Teman Pro 2 kamu lebih suka kita kayak sharing topik aja atau kita bacain info kayak biasa kita bacain itu lagu, film, Gen Z. Tapi tetap Gen Z ya. Tapi atau kamu lebih suka kalau Detik tuh sharing aja gitu loh, ngerti enggak sih, Des?
0: Iya, yeah, benar.
1: Kayak udah cerita mungkin pengalaman teman Pro 2 yang relate sama kita gitu. Kamu drop di komen ya teman Pro 2 yeah. Di WhatsApp kita maksudnya.
0: Bisa.
1: Gitu. Buat teman Pro 2 aku mau bacain dulu info dari salah satu penyanyi teman Pro 2. Ada lagunya di situ juga Charlie XCX ya teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, jadi ternyata ya teman Pro 2 Charlie XCX ini bakal rilis album baru yaitu Music, Fashion, Film. Foto covernya tuh tampilkan Marc Jacobs sampai Martin Scorsese juga teman wow. Pro 2. Scorsese ya. Susah ya, nanti koreksi aku kalau aku salah ya teman Pro 2 ya.
0: Iya, baik.
1: Nah nih ya teman Pro 2 ya, penyanyi yang melejit lewat album fenomenalnya itu teman Pro 2 baru aja resmi mengumumkan bakal rilis album studio ketujuhnya yang berjudul Music, Fashion, Film. Oh itu judulnya.
0: Oh,
1: keren
0: okay.
1: Loh. Ya, pengumuman ini datang secara tiba-tiba lewat Instagramnya. Dan menariknya teman Pro 2, sampul album yang dipotret oleh fotografer Aidan Zamiri ini gak nampilin Charlie-nya sama sekali. Gak nampilin penyanyinya, Des.
0: Oke, okay, terus?
1: Tapi gimana? Sebagai gantinya ternyata cover tersebut nampilin foto hitam putih dengan 3 sosok legendaris dari dunia kreatif.
0: Siapa aja?
1: Ada ini. Musisi John Cale. Terus ada desainer mode Marc Jacobs.
0: Okay.
1: Terus dan ada sutradara Martin Scorsese tadi itu.
0: Oh,
1: dan ketiganya ini ya dipilih untuk merepresentasikan 3 pilar utama yang jadi judul album itu dari musik, fashion, film juga. Jadi kayak
0: digabungin.
1: Pilar-pilarnya.
0: 3
1: musik.
0: Pilar ini ya, 3 pilar digabungin jadi satu potretnya itu. Sebagai sampul albumnya gitu ya.
1: Benar.
0: Bagus loh ya.
1: Keren ya.
0: Dan keren sih. Sebelum album ini diumumkan ya teman Pro 2, Charlie ini lebih dulu ngerilis 2 single,
1: okay.
0: Ada Rock Music dan ada SS26 ya. Dan kalau apa tuh?
1: Kalau Barat.
0: Oh, kalau Barat identik dengan dentuman club music, hyperpop. Dan album ini nampaknya bakal gerak ke arah yang beda teman Pro 2.
1: Berarti biasanya tuh musik-musik Barat tuh kayak identik sama apa ya, kayak upbeat terus hyperpop, tapi ternyata di album ini beda ya Des ya.
0: Betul teman Pro 2. So album ini bakal rilis di tanggal 24 Juli mendatang teman Pro 2.
1: Wow.
0: Yang berarti 1 bulan lagi.
1: Bentar lagi
0: Juli
1: ya.
0: Kan ya?
1: Iya Juli.
0: Kurang lebih 1 bulan lagi ya, lebih lah.
1: Bulan.
0: Ya akhir Juli tanggal 24 ya teman Pro 2 bisa simak atau dengerin nanti. Ditunggu aja pokoknya album
1: bener
0: barunya
1: banget.
0: Ya. Aku juga kepo sih nanti kayak gimana. Tapi sebelum
1: karena
0: itu,
1: Charlie XCX ini termasuk baru enggak sih dia tuh?
0: Iya sih.
1: Baru ya.
0: Sih,
1: tapi langsung melejit sih lagunya.
0: Iya, betul. Ada satu lagu dari Charlie XCX ini ada Chance of Love ya,
1: puterin yang bakal aku puterin
0: buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini ya. Jadi enjoy aja.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitar.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2,

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Siswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
0: Masuk lagi teman Pro 2.
2: Yes,
0: kali ini sama Despa dan Atika tetap.
2: Tetap, tidak ganti ya.
0: Yoi, dan teman Pro 2 kita lanjut kali ya.
2: Oke. Ke WhatsApp dulu ya. Tadi ada Bagus KJ ya yang ikut nimbrung juga. Katanya jujur li 2 pekan yang lalu ini menyempatkan ke RRI Solo. Walaupun cuma di depan pagar aja. Waduh.
0: Lucu. Kenapa enggak masuk? Kita siapa menyapa Kak
2: masuk
0: Bagus.
2: Masuk aja. Info-info enggak apa-apa ya.
0: Betul.
2: Teman Pro 2 yang
0: next ya, kita main apa namanya? Ketemu ya.
2: Betul. Pokoknya bagi teman Pro 2 yang pengen berkunjung, kita terbuka ya
0: boleh,
2: di sini boleh mau masuk ke kantor
0: lihat
2: gitu ya.
0: Studio.
2: Ya, studio juga boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga bisa teman Pro 2. Jadi santuy aja sebenarnya ya.
0: Thank you ya Kak Bagus ya. Tadi lagunya udah ya Desi ya, Samson?
2: Udah dong.
0: Oke.
2: Sudah ya, selain Bagus KJ ada siapa lagi Tika?
0: Ada Kak Iki Dias.
2: Yo.
0: Katanya kalau tadi kan aku sempat tanya lebih suka info atau sharing-sharing aja. Kalau Iki katanya lebih suka bahas topik aja.
2: Oh, bahas topik aja.
0: Kangen katanya.
2: Oh,
0: ya.
2: Karena dulu jaga malam seringnya
0: topik,
2: bahas topik ya.
0: Betul.
2: Tapi kalau di Sorry Ceria seringnya adalah dialog gitu.
0: Iya sih.
2: Ngobrol.
0: Dialog
2: ngobrol.
0: Sama info ya.
2: Sama info aja gitu. Topiknya ya, nanti, jarang, tapi mungkin bisa
0: tapi nanti
2: itu.
0: Iya, nanti kita adain deh Kak Iki ya, sharing-sharing gitu ya biar enggak bosen kan, biar Kak Iki juga bisa kasih feedback, teman Prodo yang lain juga bisa.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul.
0: Thank you
2: betul,
0: ya Kak
2: thank
0: Iki.
2: You.
0: Terus Kak Iki katanya juga mau request lagu.
2: Request lagu apa tuh?
0: Request lagu dari Discordia Lail Manino Andin, judulnya Selamat Ulang Tahun.
2: Oke, okay. Oh okay. Padahal barusan abis ini ya tadi ya Discordia.
0: Oh nanti berarti ya kita
2: coba agak nantian ya, Selamat
0: betul.
2: Ulang Tahun.
0: Kita selingin okay. Yang lain dulu Kak Iki.
2: Siap.
0: Terus tadi katanya salam dulu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met malam Detik Despa ganteng
2: malam.
0: Dan Tika cantik.
2: Asik.
0: Waalaikumsalam Kak Iki. The one and only Iki Dias katanya di Kupang.
2: Oke. Okay.
0: Dan katanya request lagu tadi dikhususkan buat geng SBY, ada Dr. Franciscus Nangkaroka menerima berkat 1 tahun usianya yang ke-50 tahun,
2: wow.
0: Setengah abad. Panjang umur saya selalu dan God bless you. Bukan gua butuh uang ya Detik.
2: Yes, selamat ulang tahun ya buat Franciscus ya. Tadi ada di Surabaya ya, SBY kan Surabaya.
0: Betul, SBY.
2: Betul, pengen sehat selalu dan berkah selalu, lancar rezekinya. Amin ya.
0: Amin. Iki mau salam-salam khusus buat member Kelelawar or member Insomnia kali ya. Yang termonitor ketua, anggota Moloper ketua yang sering gacor tiap malam dalam WhatsApp grup berteman, yang selalu kompak pantau Prodo Surakarta.
2: Asik.
0: Dari subuh sampai batik sekarang ini.
2: Okay.
0: Diwakili ada Kompol Iwayan Sunarta, ada Cintami, You Friend, May, Roy, Nova, Noni, Ani dan semuanya.
2: Okay.
0: Sama salam sapu rata buat 206 juta teman-teman yang sisanya kalau disebut satu persatu butuh waktu 1 bulan full.
2: Saking banyaknya.
0: Banyak banget sih Kak Iki temennya. Iki punya pantun khusus buat yang HBD, Dr. Franz. Tika yang baca, Desa bantu aminkan aja.
2: Oke, okay, baiklah.
0: Oke? Okay? Angin sepoi meniup daun.
2: Oke, okay, amin. Kok amin ya? Nanti amin ya.
0: Iya, membuat indah di malam hari. Selamat ulang tahun Dr. Franz, selalu dilimpahi rahmat Tuhan.
2: Amin.
0: Semoga hidup Dr. Franz penuh dengan cinta dan harmoni.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin. Masih ada lagi?
0: Masih. Buah mangga, buah rambutan. Enaknya dimakan sama bihun. Pantas aja jempol Iki kedutan, ternyata Dr. Franz lagi ulang tahun. Waduh, dirayakan banget nih Dr. Franz nih ya.
2: Definisi semua aku dirayakan.
0: Iya, Nadine yang bisa tuh ya.
2: Yeah.
0: Bunga mawar ditanam mekar, warnanya cerah menyejukkan hati.
2: Cakep.
0: Selamat ulang tahun Dr. Franz, semoga hidup Dr. Franz makin bersinar, semoga sukses dan diberkati rezeki berarti.
2: Amin. Amin, amin, amin, amin.
0: Terakhir nih ya Kak Iki ya. Makan siri, makan siri, masak mendidih.
2: Cakep.
0: Lihat beruang manyun. Dokter Franz, jangan nangis, jangan sedih. Nih Iki kasih hadiah ulang tahun pantun.
2: Woi, Oke, kalau soal pantun, Iki jagonya ya.
0: Betul.
2: Apapun nih, bisa dijadiin pantun.
0: Yeah. Master pantun ini mah.
2: Iya lagi.
0: Dan Ki banyak detik ngangenin Iki dan God bless you, gue butuh uang, belum gajian sih. Oh, wow, belum gajian okay. Des, Kak Iki.
2: Oh ya, yeah. Mungkin ada beberapa yang sebagian besar yang belum gajian, oh, mungkin yeah, ada yang udah gajian awal bulan, mungkin ada rada yang molor dikit, tapi it's okay ya teman Pro 2 ya, selalu sabar dan bersyukur, begitu aja teman Pro 2 ya.
0: Semangat terus ya pokoknya.
2: Pokoknya. Yui,
0: thank you Kak Iki dia sudah you kasih pantun dan salam-salam yao.
2: Yao.
0: Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, karena kita tadi kan zona detik, dan sekarang kita udah moving down ke betik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva.
0: Atika juga.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Info di Batik kali ini teman Pro 2, bahas tingkah dan karya anak muda. Karena waktu itu hari apa ya Desya? Itu Vesak
1: hari,
0: Day ya?
1: Hah? Gimana?
0: Vesak Day.
1: Yes, betul sekali.
0: Ini hari apa sih waktu itu?
1: Minggu ya?
0: Minggu ya? Hari Minggu tuh kan kemarin Waisak ya teman Pro 2 ya. Kamu udah pasti tahu ya, kalau setiap tahun tuh di Indonesia, especially di Borobudur ya, itu selalu ada pelepasan festival lampion.
1: Iya, yeah,
0: gitu, teman Pro 2.
1: Waduh, padahal pengen banget men ke sana.
0: Ya kamu katanya cerita pengin ya, Des ya.
1: Dari tahun ke tahun tapi belum kesampaian mulu. Kelupaan terus gitu kan. Yeah. Dari jauh-jauh hari harusnya kan udah pesan tiket ya.
0: Betul. Dan tiketnya kan agak jauh ya Borobudur ya.
1: Jadi yeah, harus. Bener. Yoi. Tapi kan weekend ya kemarin ya.
0: Betul, enggak apa-apa. Eh? Oke, enggak apa-apa. Gak apa-apa Des.
1: Apa sih bro?
0: Lanjut aja.
1: Apa bro?
0: Lanjut aja.
1: Gimana bro? Maksudnya gimana nih?
0: Karena kemarin hari
1: gimana
0: jorok
1: sih? Jorok katanya.
0: Karena kemarin perayaan Waisak ya teman Pro 2 ya. Jadi kita bahas sedikit kali ya teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Jadi teman Pro 2, langit malam Candi Borobudur kemarin ya hari Minggu 2026 tanggal berapa ya?
1: 31 dong.
0: 31 ya, 31 April. Mei, gimana sih Des?
1: Januari, gimana nih Januari?
0: 31 Mei teman Pro 2 kemarin habis ada Festival Lampion Waisak 2570 BE 2026 teman Pro 2 di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang. Dan ini sebagai penutup rangkaian perayaan Waisak tahun ini Des.
1: Wow, dan di tahun ini teman Pro 2 mengusung pesan perdamaian dunia ya. Jadi ada ribuan lampion yang menghiasi langit Borobudur. Ini menjadi simbol cinta kasih, harapan dan doa untuk kehidupan yang lebih harmonis di tengah berbagai tantangan global saat ini ya teman Pro 2 ya. Sebelum pelepasan lampion, peserta juga diajak untuk meditasi, bermeditasi dan hening pastinya, hening sejenak sebagai refleksi untuk menemukan kedamaian dari dalam diri kita dan pastinya untuk merayakan hari raya Waisak saat itu teman Pro 2.
0: Betul, dan ternyata rame banget loh Des. Bahkan kan gak cuman yang, ya semua orang bisa boleh merayakan ya. Cuman yang khusus merayakan Waisak, teman-teman kita merayakan Waisak itu ternyata banyak dan di luar itu juga banyak Des gitu loh. Jadi kayak seru banget gitu kan, kita saling menghargai. Dan kan karena banyak apa ya, banyak doa-doa ya di situ ya Des.
1: Banyak harapan.
0: Betul. Jadi aku juga pengen sih kok sebenarnya.
1: Iya.
0: Seru gitu loh. Dan ada temanku ikut juga, dia kayak seru gitu, the standby dari sore di sana.
1: Oh iya gitu ya. Jadi untuk pelepasan lampion ini tuh jam berapa sih sebenarnya? Di tengah malam kah atau soalnya aku jujur belum pernah ikut ya untuk pelepasan lampion di Candi Borobudur ya. Tapi sepertinya seru dan tadi 2570 lampion.
0: Banyak
1: berarti
0: ya.
1: Satu orang itu satu lampion kan? Satu,
0: iya, iya ya, kan?
1: Jadi mungkin di dalam lampion itu ada harapan-harapan gitu ya biasanya ya.
0: Biasanya
1: kita nulis
0: ya,
1: gitu. Atau
0: mungkin kayak meditasi tadi loh, kayak doa aja dalam hati. Mungkin seperti itu ya teman Produ ya.
1: Wow, oke. Okay. Kalau tahun lalu berapa, kamu masih ingat enggak? Berapa lampion?
0: Ingat jujur,
1: enggak
0: ingat.
1: Banyak juga loh.
0: Banyak, banyak. Yoi. Wow, seru ya.
1: Seru sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pengen emang dari tahun ke tahun tapi kok memang belum kesampaian untuk ya merasakan dan ikut serta ya.
0: Betul.
1: Di acara tersebut gitu teman Pro 2.
0: Yes, dan ternyata ya teman Pro 2 ya, rangkaian perayaan tadi nih ya, lampion tadi itu gak semata-mata cuman menjadi ritual tahunan aja loh, tapi juga jadi refleksi spiritual yang mendalam teman Pro 2. Perayaan Waisak di Borobudur itu ngingetin bahwa dalam ketenangan dan kebersamaan manusia tuh dapat menyatu dalam harapan dan kedamaian tadi Des.
1: Makanya ada rangkaiannya itu kita meditasi.
0: Betul.
1: Hening sejenak. Biar damai gitu kan, hati kita bersih gitu kan.
0: Iya lagi betul. Kayak apa ya, kita jadi kayak terlahir kembali gitu gak sih.
1: Mungkin
0: mau banget.
1: Tapi kamu sempat mikir gak sih?
0: Kenapa?
1: Kan lampion ini terbang. Terus nanti lampion
0: terbangnya
1: ini kemana?
0: Sempet sih. Aku kepikirnya jangan-jangan jatuh di atap rumah warga.
1: Ya elah.
0: Enggak ya?
1: Nah,
0: tapi kemana?
1: Ngerti.
0: Aku juga
1: ngerti,
0: sih.
1: Atau ke langit. Ya? Ke langit gitu kan.
0: Berarti terus beneran ke langit jatuhnya ke
1: hati.
0: Enggak dong.
1: Iya, kan damai. Jatuhnya ke hati.
0: Oh iya, itu pasti doanya ke hati doanya jatuhnya. Tapi bener. Secara wujud itu kemana deh lampionnya?
1: Ya tau jujur gak? Kurang tahu ya teman prodo ya, buat kan? Yang ngerti ini. Mm-mm. Biasanya yang ada lampion gitu kan, terus jatuhnya kemana gitu?
0: Iya sih.
1: Atau memang terbang terus sampai ke langit?
0: Atau dan, iya ya?
1: Iya kan?
0: Bisa juga.
1: Atau
0: sih.
1: Atau ke bawah angin?
0: Keajaiban gitu kan
1: angin,
0: dia terbang.
1: Iya, terus ngilang.
0: Heeh, gitu.
1: Ya, we never know ya teman prodo ya.
0: Betul betul.
1: Tapi ini ajaib sih.
0: Betul.
1: Iya, sungguh luar biasa ya.
0: Tapi seru loh.
1: Perayaan Waisak gitu ya.
0: Benar, dan tiap tahun juga ada kan di Borobudur. Jadi kayak besok tahun depan deh.
1: Insyaallah.
0: Ya kan, ya, jangan lupa. Tahu. Kamu jangan lupa hari Waisak.
1: Iya, makanya. Ya, sebenarnya kan di kalender juga ada pengingatnya gitu kan. Hmm. Tapi memang saking sibuknya gitu.
0: Oh, sibuk banget. Sisi paling sibuk tuh.
1: Saking sibuknya mungkin jadi lupa gitu.
0: Iya sih. Iya kan? Benar-benar.
1: Karena ada kegiatan yang lain mungkin yang harus lebih difikirkan.
0: Iya betul.
1: Jadi aduh, jadi ketinggalan tiketnya gitu kan, udah habis gitu.
0: Gitu. Tapi teman Pro 2, kamu ada yang ikut enggak sih kemarin di Candi Borobudur teman Pro 2 pelepasan lampion? Kalau ada boleh kali cerita-cerita pengalamannya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 081 327 86696.

0: Sekeras batu teman pro 2 dari Dio How ya. Salah, walaupun salah alamat ya tadi.
1: Tadi sebenarnya Desa memuterin yang cocok sama lampion teman pro 2 yang apa namanya? Lampu yang gemerlap-gemerlap gitu loh, Des.
0: Iya, itu loh dari filmnya Tanglet gitu loh.
1: Tanglet
0: Cinten.
1: Kulo badai Tanglet.
0: Tangled. Jauh banget Tangled ya. Ada I See the Light ya. Jadi tadi
1: maaf ya. I see the light.
0: Ini nih lagunya.
1: Mana Des?
0: Ini loh sebentar lagunya. Nah, kan enak tadi abis ngebahas lampion lagunya ini.
1: Okay.
0: Malas keras batu ya.
1: Kok gak kedengeran ya aku?
0: Nah ini loh, iya kan kedengeran kan?
1: Enggak, kan gak pakai headphone.
0: Oh iya juga, ya udah. Enjoy ya teman produknya.

0: Oke, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya, Des.
1: Yeah. Oh, ternyata mic-nya belum dinyalain ya. Iseng banget nih Tika nih. Oke, teman Pro 2 di sakit ya.
0: Aku juga sakit.
1: Aduh, gimana lah ini? Aduh, oke baiklah.
0: Oke, teman Pro 2, tadi Waisak Day.
1: Yes.
0: Adalah info terakhir kita di hari ini, teman Pro 2. Karena habis ini kita ada music live chat.
1: Live chat bareng
0: Pro 2.
1: Pro 2 Jakarta.
0: Ada yes. Siapa, Des?
1: Ada Sunday Shark.
0: Wih, yeah, berarti
1: Sunday Shark ya.
0: Hiu
1: Minggu.
0: Baby Shark.
1: Baby Shark.
0: Ada Sunday Shark.
1: Ini Sunday Shark ya.
0: Hostnya ada Edit dan Angga, teman Pro 2. Kamu bisa dengerin lewat Pro 2 Solo juga. Abis ini kita puterin buat kamu ya, teman Pro 2 ya.
1: Bisa juga kamu dengerin lewat RRI Digital, teman Pro 2.
0: Yes.
1: Atau lewat rri.co.id streaming juga bisa ya.
0: Kalau gitu, Detik pamit undur diri dulu, teman Pro 2. Terima kasih yang udah join, udah request lagu, udah sharing, udah semuanya hari ini. Semoga hari kamu happy terus. See you on the next day. Bye-bye.
1: Bye-bye, teman Pro 2. Ada satu lagu dulu buat kamu ya. Lagu terakhir ya. Ada Haichio, Salma, Salsabil.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman-teman berdua seluruh Indonesia. Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Si. Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Oh, iya, iya, itu. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC
1: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Grup. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang karya-karyanya sih katanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Sobat MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shock.
2: Halo.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band ya, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya buat
1: anak band ya. Kita kenal dulu sama Sunday Shock ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
2: Wow. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya.
2: Iya harusnya bertiga.
1: Tapi okay.
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
3: Oke.
0: Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang?
3: Megang gitar.
1: Oke.
2: Okay. Iya, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu siapa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan
2: sama gitar
1: dan main juga gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu. Oh gitu. Raka juga orang Aceh. Apa haba? Abage.
0: Kaget juga dibuat ditembak.
1: Nah itu gue bisa
0: bisa. Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Yeah. Jadi memang
3: Sidik tuh teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops.
3: Coba.
1: Oke.
3: Mau nyoba gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: For your tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini Megan punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: fencing. Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Nah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, ya. Malah akhirnya ke-band bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ya, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Alright. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita
0: oh,
1: nih.
0: Oh.
1: Versinya Mia dulu. Okay.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill,
0: okay.
2: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut,
2: gitu kan. Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya, jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws.
0: Oh,
1: oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
0: Thriller. hari Minggu ke pantai di
1: Wakatiba. Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu?
3: Menggambarkan.
1: Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya? Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang, kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari, sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari Raka sih, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Gak ada ceweknya soalnya. Gak ada ceweknya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: Julia emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Itu. Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakter karyanya yang bernama? Judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang audio release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Tuh.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan segeran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sor. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue, kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sor itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia. Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Sebenernya? Waduh. Waduh.
1: Karena yang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Okay. Alright. Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Oh, baru, baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate.
0: Sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an, 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, gitu, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: apa ya? Ini tetap
0: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh. Bingung nih gue.
2: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya? Gitu. Terus dia bilang, babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: So sweet banget sih.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
2: Setuju.
1: Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: POV
1: cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus ya? Lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terus oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan Bob dalam itu.
2: Dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, ya enggak sih? Ya enggak, Raka?
3: Iya. Tuh.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Bener.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul.
1: Gitu,
0: bener ya. Sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut
1: okay.
0: gue.
1: Oke.
0: Iya kan.
1: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Change.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga.
3: Itu
0: kan?
3: Itu by Discord ya?
0: By Discord.
4: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara, gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Bener. Ya. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada, kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tahu masalahnya nih.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan. Bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Enggak tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius?
2: Sering.
1: Di bendera kemana tuh?
2: Semua serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
4: Enggak gitu. itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau gak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikitnya nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budgetnya pas.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga gak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, gak terlalu
1: bule banget.
4: Iya.
1: Tapi juga gak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, gak yang apa ya, Inggris-Inggris, Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada, sebenarnya udah ada 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya, bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih, jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya nggak familiar, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga ada.
1: Produksi juga. Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
0: event organizer, lebih planner.
2: Gue operasional. Gue ngurusin kayu, nggak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul.
1: Ruangnya. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan. Terima kasih.
1: Ya bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota
0: seluruh
1: Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya
2: keren,
1: bersemangat.
2: Keren,
1: selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan gak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya bener-bener. Itu cocok tuh.
4: Cocok ya?
2: Di kawinan. Gue
4: lagi merenung.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya gak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Tapi udah lah, buat dia menghayal.
0: Orang lain dia.
1: Oke. Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh,
0: belum.
1: Tapi yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada betul, official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Iya, jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin
1: berkarya,
2: lagu, ya. seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sitik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Juni.
1: Di?
2: Aduh.
1: Di Jakarta. Jadi kalau yang tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
4: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda. Emang beda ya.
1: Biasa lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah dulu ya Music Update-nya ya.
0: Yoi, terima kasih Pak Bro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya barengan sama Sandy Shark.
1: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sandy Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Ariana Grande, teman Pro 2, merilis video musik terbaru berjudul Hate That I Made You Love Me pada 1 Juni 2026. Lagu yang menjadi single utama dari album ke-8-nya ini, Petal, telah lebih dulu dirilis pada 29 Mei 2026 lalu. Ariana menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya favoritnya sepanjang karir dan kembali berkolaborasi dengan produser langganannya Ilya Salmanzadeh dan Max Martin juga. Video musik yang disutradarai oleh Christian ini, teman Pro 2, menampilkan Justin Long sebagai tokoh utama yang berusaha melupakan Ariana setelah hubungan mereka berakhir. Mengusung perpaduan drama psikologis, fantasi, dan horor ringan, video ini memperkuat tema lagu tentang penyesalan, kerentanan emosional, dan refleksi atas hubungan yang telah usai.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, film Backrooms sukses besar di bioskop Amerika Serikat dan membuka jalan bagi pengembangan waralaba yang lebih luas. Sutradara muda Kane Parsons mengungkapkan bahwa rencana sequel sebenarnya sudah disiapkan sejak tahun 2022 karena ia merasa satu film tidak cukup untuk mengeksplorasi seluruh dunia dan konsep Backrooms. Menurut Parsons, film layar lebar ini hanyalah awal dari cerita yang lebih besar. Bahkan ia menganggap format serial sebagai cara ideal untuk mengembangkan kisah yang memadukan drama interpersonal dan unsur supernatural tersebut. Diadaptasi dari serial YouTube populer karya Parsons yang terinspirasi creepypasta viral tahun 2019, Backrooms tayang di Amerika Serikat pada tanggal 29 Mei 2026 dan langsung memuncaki box office. Backrooms juga dijadwalkan tayang di Indonesia mulai tanggal 10 Juni 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro

0: Waktunya makan. Kalian lauknya apaan? Lihat dong.
1: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Ya, lauknya cuma begituan.
1: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
2: Hey Andre, kamu jangan gitu dong. Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre. Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre gak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia. Karena lauknya kita nanti bakalan sama.
3: Oh ya? Yang benar.
2: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
3: Makasih ya Cindy.
2: Sama-sama. Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya deh, iya. Aku

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air Rama Gemzi. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi. Kita ketemu lagi di jaga malam, teman Pro 2. Abis ketemu aku di Spada beberapa hari yang lalu, kita sekarang ketemu di jaga malam, teman Pro 2. Aku nemenin teman Pro 2 kayak biasa nih, dari jam 8 sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Tapi di jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music, teman Pro 2, yang bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, gabung langsung di 105,5. Jangan diberi frekuensinya, frekuensinya masih sama. Ada lagunya Eminem nih, teman Pro 2. Ada lagunya Eminem, Not Afraid, spesial buat teman Pro 2. Let's go. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Hey.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini. Dan aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk dari siapa nih? Dari Kak Zulia. Okay. Malam Kak, Pro 2 Jaga Malam boleh request lagu Remuk Angie Carvalho ya. Dari Zulia di Jakarta nih. Salam buat kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya Kak. Boleh, udah aku siapin lagunya, ada Remuk Angie Carvalho ya. Dan lanjut lagi kita bergeser ke Kak Hil. Katanya mau tadi titip lagu. Bro, nanti kalau siaran titip lagu ya. Apa ya, Kahitna boleh, Kahitna bebas dia katanya. Oke, nanti sambil aku cari ya, Kahitna enaknya apa ya, Kahitna itu, coba sambil aku cari ya Kahitna di sini. Kahitna ada banyak nih kalau nyung Kahitna nih. Coba deh nanti sambil aku cari-cari dulu ya. Dan lanjut lagi teman Pro 2, nanti yang mau gabung atau request lagu masih boleh banget di WhatsApp ya, di 081-327-866-966 bareng sama aku, Rama Kemsi. Let's go.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan receh.

0: Aku baru menyadari betapa berharganya waktuku bersamamu saat aku sudah enggak memilikimu lagi. Magic Hour.
1: Kuatamu.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi di sini. Wah, kayaknya di WhatsApp makin rame nih Teman Pro 2, makin seru nih. Ada dari Kak Lara Purnamasari bukan nih? Oh, Bu. Iya, betul, betul dari Kak Lara Purnamasari nih. Katanya nih gini nih. Wah, panjang banget nih. Wow. Pesan indah untuk dibacakan kepada pendengar setiap Pro 2 Solo yang selalu hadir mendengarkan radio dimanapun kalian berada. Terkadang dalam kehidupan ini ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sehingga tanpa sadar nih berani merendahkan orang lain. Padahal kemuliaan seorang tidak diukur dari banyaknya harta, jabatan, penampilan, kemuliaan seorang untuk maupun kepandaian yang tampak di mata manusia. Ini saja Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara hambanya. Bisa jadi orang hari ini diremehkan itu justru memiliki hati yang lebih bersih, doa yang lebih tulus dan kedudukan yang lebih dan yang paling mulia di sisi Allah daripada orang yang senantiasa merendahkannya. Karena itu janganlah terlalu sedih ketika kita diremehkan manusia. Wah, panjang banget nih. Coba nanti aku bacain lagi ya Kak, karena panjang banget itu berdua. Katanya juga mau request lagu ya. Lagunya Tata Janeta Korbanmu. Oh, boleh. Tata Janeta Korbanmu. Ada enggak ya? Ada nih. Langsung aja deh Teman Pro 2, aku siapin ada lagunya Tata Janeta spesial buat Kak Ara Purnamasari, Korbanmu.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih, sayang.
0: Iya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masa pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk, yang.
1: Anu apa?
0: Kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu? Manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih dijaga malam bareng sama aku Rama GMZ teman Pro 2. Kita kayaknya ngebahas nih perdebatan yang sering kita debatin sama teman-teman. Katanya nih kalau mobil cuci tarikan makin enteng katanya. Emang bener nih? Nah makanya kita bahas bareng di sini teman Pro 2 dan aku baca dari sumbernya rri.co.id teman Pro 2. Ada banyak nih punya pemilik mobil tuh katanya ngerasain mobil setelah dicuci itu tampak lebih bersih mengkilap. Itu emang bener sih, lebih mengkilap. Nah, tarikan mesin terasa lebih ringan dan responsif juga katanya. Fenomena ini tuh munculkan anggapan bahwa mencuci mobil gak cuma estetika, tapi juga berdampak langsung ke performa mesin. Tapi apakah itu benar sih teman Pro 2? Kita bakal kulik ya. Nah, secara mekanis, cuci mobil itu tidak serta-merta meningkatkan tenaga mesin loh. Mesin mobil tetap bekerja dengan sistem yang sama sebelum dan sesudah dicuci teman Pro 2. Nah, kebersihan pada beberapa komponen pendukung bisa memberikan pengaruh tidak langsung. Misalnya ruang mesin yang terlalu kotor dapat menyimpan debu dan lumpur yang menghambat pendinginan, terutama di area radiator, kipas, dan kisi-kisi udara. Itu dia banyak debunya nih. Filter udara yang jadi faktor penting. Nah, ketika mobil dicuci, seringkali pemilik itu bersihkan filter udara atau setidaknya di area sekitarnya. Filter yang bersih memungkinkan aliran udara ke ruang bakar menjadi lebih lancar, teman Pro 2. Ada lagi nih, kotoran yang menumpuk pada bodi dan pekolong mobil yang berpengaruh pada aerodinamika dan bobot. Meski dalam skala kecil teman Pro 2, lumpur atau tanah yang menempel dapat menambahkan berat kendaraan. Nah setelah dicuci, beban tersebut bisa hilang sampai mobil bisa terasa lebih enteng terutama waktu akselerasi awal. Dan faktor psikologis juga tidak bisa diabaikan loh teman Pro 2, mobil yang bersih punya rasa nyaman dan kepuasan bagi pengemudi dan perasaan seringkali diterjemahkan otak sebagai peningkatan performa. Saat mobil terlihat kinclong dan harum, pemilik ini cenderung lebih rileks dan percaya diri sehingga sensasi berkendara pun lebih menyenangkan atau fun to drive teman Pro 2. Itu dia kenapa kok cuci mobil itu kadang-kadang enteng gitu-gitu teman Pro 2. Kalau kalian gimana teman Pro 2? Apa juga ngerasain sama teman Pro 2? Enteng juga gitu? Kalau iya boleh dong sharing ke aku di WhatsApp 081327 866 966.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

Kelak kita semua harus menghadapi pilihan antara apa yang baik dan apa yang mudah. Harry Potter and the Goblet of Fire. Kutamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masuk lagi di WhatsApp dari Kak Ama, teman Pro 2, katanya mau lagu request Jagat Rasa by Samuel Cipta. Boleh, udah aku siapin ada lagunya Jagat Rasa ya. Dan ada lagi dari teman aku ya, mau request lagu juga katanya. Mau lagunya Yura Yunita, mau jadi apa, boleh, udah aku siapin semua lagunya. Langsung aja deh aku puterin Jagat Rasa dulu baru lagunya Yura Yunita. Mau jadi apa?

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sebentar lagi geser ke Jazz Music teman berdua. Teman berdua masih boleh banget dong, mau request lagu atau mau curhat-curhat boleh banget. Karena ntar lagi kita bakal geser ke Jazz Music teman berdua. Dan langsung aja ada yang request lagu lagi, katanya mau lagunya Sheila on 7, tunggu aku di Jakarta. Boleh teman berdua, yang mau gabung lagi atau mau request lagu lagi boleh, masih di WhatsApp 081327866666. Ada lagunya Sheila on 7, tunggu aku di Jakarta.

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, kita udah harus bergeser teman Pro 2 ke Jazz Music teman Pro 2. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan so aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih teman Pro 2. Di Jaga Malam kali ini. Dan sampai ketemu aku lagi besok di Jaga Malam teman Pro 2 dari jam 8 sampai jam 12 malam di besok hari Rabu teman Pro 2. Jadi aku Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara. Dadah teman Pro 2, sampai ketemu besok.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya

Teman Produa, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah,

dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Amma ba'd, teman-teman Prodo FM yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan kenikmatannya sehingga kita bersua kembali di acara Prodo FM yaitu suplemen hati, acara yang selalu menggugah hati kita, mengingatkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam ketaatan dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita merasakan apa yang dinamakan dengan rasa sakit. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan judul Bila Sakit Melanda Kita. Ada kalanya dalam kehidupan kita sering merasakan sehat badan, tetapi sebagai manusia yang normal kita kadang-kadang merasakan adanya sakit. Ketika kita sehat, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan kesehatan tersebut. Dengan kesehatan yang ada dalam diri kita, banyak sekali kenikmatan yang dapat kita rasakan. Dengan sehat pula kita dapat menikmati makan dan minum dengan enak, ibadah dengan khusyuk, serta melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal. Sebaliknya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, namanya manusia normal, maka kadangkala kita merasakan sakit. Ketika kita sedang sakit, hendaknya kita selalu bersabar atas sakit yang menimpa atau melanda dalam diri kita. Selain itu, dengan sakit tentunya kita sadar bahwa nikmat sehat begitu sangat berharga dan sehat merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita meyakini bahwa ada hikmah-hikmah di balik musibah sakitnya yang kita alami. Pada hakikatnya, semua keadaan muslim mengandung kebaikan, mengandung kesehatan, menanggung rasa baik itu senang maupun tidak senang. Ketika seorang sehat atau ketika sakit, maka seyogyanya kita ingat akan sabdanya Rasulullah SAW berkaitan dengan keadaan manusia. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 2999, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang yang beriman. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin atau seorang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia selalu bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan atau kesakitan, maka ia selalu bersabar. Itu pun baik baginya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa diri kita kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memahami bahwa sakit merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan pada diri kita akan hikmah dan kebaikan di balik musibahnya sakit badan kita. Ketika sakit menimpa diri kita, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian sakit yang kita alami adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kecintaan Allah kepada kita. Bukti kecintaan Allah taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam ibadah. Hal ini senada dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Awsat jilid yang ketiga halaman 302. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, juga diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi nomor 2396. Sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan meridhoi, dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, salah satu dari hikmahnya sakit yang melanda kita, yang pertama adalah terhapusnya dosa dan diangkat derajat kita. Di antara kabar yang baik atau kabar gembira bagi orang yang sakit, yaitu Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua atau yang terakhir, bahwa hikmah dari orang yang sakit adalah bentuk kecintaan Allah dan pahala tanpa batas jika orang yang sakit tersebut bersabar atas sakitnya. Sikap mulia orang yang beriman ketika ditimpa musibah adalah sabar. Oleh karena itu, sakit yang kita rasakan sudah semestinya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mencintai orang-orang yang bersabar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bagi mereka yang sedang sakit, maka berbahagialah dan jangan putus asa dan bersabarlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan sakit-sakit kita, dan juga kita sebagai orang yang sehat tetap bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang membangun diri kita dan membangun keluarga, bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 barengan aku JJ Majenta. Teman Pro 2, film Monster Pabrik Rambut mendapat respon positif dari penonton internasional usai menjalani world premiere di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Film horor karya sutradara Edwin ini Teman Pro 2 dinilai berhasil menghadirkan isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang di berbagai negara. Edwin mengatakan film horor Indonesia kini semakin dikenal di kancah internasional karena memiliki ciri khas tersendiri. Film Monster Pabrik Rambut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni tahun 2026. Film ini Teman Pro 2 dibintangi Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Kiki Narendra, Sal Priyadi, hingga Didi Nini Towo.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, pembalap Mercedes Kimi Antonelli menerima penghargaan bergengsi Trofeo Lorenzo Bandini pada akhir Mei tahun 2026. Penghargaan ini Teman Pro 2 diberikan kepada sosok dengan prestasi, performa, bakat, sportivitas, hingga potensi luar biasa di Formula One. Ajang ini didirikan pada tahun 1992 untuk mengenang Lorenzo Bandini, yakni seorang pembalap legendaris asal Italia yang gugur di GP Monaco 1967. Setiap tahun Teman Pro 2, seremoni penghargaan ini rutin diselenggarakan di Brescia, wilayah Emilia-Romagna, Italia.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kok udah notif aja loh ya, pagi-pagi loh ya. Itu adalah notif di mana Jiji Majenta tandanya sudah akan menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti jam 10. Kemarin sudah nemenin kamu, sekarang nemenin lagi di pagi hari teman Pro 2. Pertandakah Jiji Majenta siaran pagi terus? Gimana menurut kamu, setuju gak? Kalau aku sih ya gak apa-apa. Tapi ya bolehlah. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Semoga mood kamu di pagi hari ini bahagia teman Pro 2 ya. Karena mood di pagi hari itu akan sangat amat menentukan gimana mood kita nanti seharian. Setuju gak sih? Jadi kalau di pagi hari udah aduh bad mood banget nih bray, nantinya akan bad mood terus seharian ya. Jadi jangan sampai lah ya. Semoga mood kamu di pagi hari ini happy dan selalu bahagia dan selalu baik-baik lah pokoknya teman Pro 2 ya. Yang mau WhatsApp boleh banget 081327 866 966. Update-update informasi di pagi hari ini buat kamu yang ada informasi yang mau diupdate, boleh banget apapun itu. Sarapan kamu, traffic kalau kamu lagi berpergian, lagi mau OTW kemanapun itu, boleh banget teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama JJ Normis.

0: Manis.
1: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
2: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Bacain WhatsApp dulu teman berdua ya di pada pagi hari ini pukul 6:30 PM teman berdua ya. Sudah preparekah kamu untuk aktivitas atau kegiatan kamu di hari ini atau kamu masih ya nyantai-nyantai dulu aja lah bro ya. Siapa tahu mungkin kamu lagi libur atau sedang tidak ada kegiatan teman berdua ya. Ya bebas yang penting happy-happy terus ya, asik. Dari Mr. Johnny, selamat pagi Spadamania. Yoi, Spadamania mana suaranya nih, Spadamania nih. Yang bukan Spadamania, selamat pagi juga. Yoi, pokoknya selamat pagi buat kamu Spadamania atau tidak. Yang penting, selamat pagi ya. Barusan dapat info dari teman. Oke, menurut dia, tanggal muda itu hanya tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Oke, tanggal 6 dan seterusnya udah tanggal 2. Eits. Emang iya Mr. Johnny, setuju gak sih teman pro 2 kalau tanggal muda itu hanya terjadi di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 saja. Tanggal 6 dan seterusnya itu udah termasuk ke tanggal tua, iya gak sih? Atau bisa gak sih dipangkas gitu tanggalnya jadi biar tanggal muda terus gitu, bisa gak sih? Ya kayaknya sih ya mungkin tergantung masing-masing kali ya, tapi kayaknya iya ya. Semoga kita bisa selalu mengalami dan selalu merasakan tanggal muda terus teman berdua. Jadi gak ada tuh tanggal tua ya. Tanggal tua paling sehari dua hari oke lah ya buat refresh ya. Biar biar gak senang-senang terus gitu loh. Tapi ya dari 31 hari ya di selama sebulan. Semoga 29 hari lah minimal selalu tanggal muda dan selalu happy. Ya biar gak pusing mulu teman berdua ya. Request lagu, Bray. Boleh dong. Dido, White Flag. Coba nanti aku cariin ya. Thank you Mr. Johnny ya buat kamu teman berdua. Di sini aja, abis ini aku masih akan update-update informasi buat kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: lagi teman bro 2 ya, karena ini tanggal 3 ya ini ya teman bro 2 ya. 3 Juni 2026 ya. Ya kurang lebih seminggu lebih dikit lah ya, lebih sehari lah ya tepatnya ya. Di 11 Juni nanti teman bro 2 ya akan ada World Cup 2026, Piala Dunia. Inilah yang ditunggu para fans bola ya. Walaupun agak sedih karena timnas Indonesia di tahun 2026 ini belum bisa untuk bermain di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini. Dan menjelang FIFA World Cup 2026, iShowSpeed. Kenal kan pasti kan sama iShowSpeed teman berdua. Streamer sekaligus YouTuber merilis lagu baru berjudul World Cup Championship. Kita simak lagunya ya teman berdua sedikit saja.
1: We got Mexico, France, England, Brazil, Belgium, Qatar, Germany, USA, Iran, Canada, Argentina, Australia, Croatia.

0: Club, Netherlands, Senegal, Costa Rico. Let's play football. World Cup.
1: Jujur teman berdua ya, ini di siaran ini ya, di on air ini. Aku baru pertama kalinya dengerin World Cup Championship lagunya Aisyah Speed ini. Tadi di awal lagu ya, Aisyah Speed sempat ya mengabsen ya negara-negara yang ikut serta dalam Piala Dunia 2026 ini. Jujur merinding sih ya,

Dan hype dari lagunya I Show Speed ini, teman Pro 2 ya. Ini yes, his I Show Speed bro. Gak main-main hype-nya. Dalam hitungan jam, video musiknya sudah ditonton jutaan kali di YouTube dan mencatat puluhan juta views di X. Saat ini teman berdua ya, jujur izin ya karena lagunya belum ada di playlist berdua. Jadi aku aku play lewat YouTube ya. Sekarang udah 255 juta viewers.

Bahkan teman Pro 2 ya, di akun resmi FIFA juga ikut merespon setelah Speed terang-terangan meminta lagunya dijadikan anthem resmi Piala Dunia di tahun ini. Direspon langsung sama FIFA dengan caption, "We will be in touch."

Dan untuk saat ini teman berdua ya, ini udah ada beberapa lagu untuk meramaikan FIFA World Cup 2026 ini. Masih ada Shakira dan Burna Boy ya, lewat Dai Dai teman berdua, ini lagu resmi ya. Ada juga Higher Goals sama lagunya Tayla juga ada teman berdua ya. Tapi yes, this is Ice Your Speed bro. Jujur kalau hype sih kayaknya udah Ice Your Speed the number one ya teman berdua ya. Yeah, now who's about to win? Cristiano Ronaldo, Portugal. Portugal versus Argentina. Ronaldo. Asik, seru banget jujur teman berdua. Jadi nggak sabar nih ya, nantinya menyaksikan Piala Dunia 2026 ini. Gimana, sudahkah kamu menentukan jagoan kamu di tahun 2026 ini? Atau kamu punya negara jagoan selain timnas Indonesia ya? Negara jagoan kamu yang konsisten ya, selalu kamu dukung di perhelatan Piala Dunia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.